Dari kawasan Jagusalim, Paina 91,2 Langki Sour Farm, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, senang sekali pagi hari ini kembali bersuara Kradel Febri dalam Selamat Pagi Pesisir Weekend, hari Sabtu 11 Juli 2020. Dan di hari ini spesial sekali sahabat, karena

di Pantai Caroco Paina diadakan kegiatan ataupun acara spektakuler nih, gebyar pajak dan digitalisasi daerah serta pengundian pemenang hadiah umroh. Nah, sama lagi saya yang sudah mengikuti ya terkait dengan beberapa talk show mungkin bersama BPKPAD. Nah, disampaikan di sana bahwa nantinya akan ada pengundian terkait dengan pemenang hadiah umroh bagi wajib pajak yang sudah membayar kendaraan pajak kendaraan dia. Dan sama lagi saya pada pagi hari ini diadakan senam massal nih di Pantai Caroco Paindar. Diberiakan juga nantinya dengan door prize dari sahabat yang tentunya sangat menarik sekali. Dan juga bagi sahabat Legisau yang membayar pajak itu nantinya bisa mendapatkan juga nih paket sembako. Namun membayar pajaknya ya seperti pajak bangunan dan pajak kendaraan itu harus melalui QRIS. Dan juga untuk yang berbelanja di bazar UMKM, nah ini luar biasa sekali dan sahabat nantinya juga bisa ya ditukar nih QRIS-nya dengan paket sembako. Oke sahabat, yang satu pagi ini bingung ya mau kemana nih liburan ya, hari-hari terakhir liburan karena udah Senin udah mau masuk sekolah kembali. Dan mungkin bisa untuk membakar kalorinya, mengeluarkan keringatnya di program Gebyar Pajak ini. Dan nanti malam sahabat di pukul 7 dimeriahkan dengan berbagai band, berbagai musik. Dan tentunya bakal diumumkan nih sahabat terkait dengan pemenang umroh bagi wajib pajak. Dan sama lagi sahabat pada pagi hari ini bersuarakan Adolf Fabri tentunya ya, tidak lupa sahabat walaupun belum kita sebut di awal bersama siapa, tapi ada Adolf Fabri di pagi hari ini berbagi sahabat dalam program Selamat Pagi Pak Sisil Weekend. Lagu Mancanegara dan juga Pop Indonesia bakal menemani memulai hari pada pagi hari ini. Dan juga informasi-informasi ringan bakal kita hadirkan spesial buat sahabat dimanapun berada yang mendengarkan di 91,2 lagi sahabat FM dan juga streaming di Radio Box Online. Masih bersama Adol tentunya. Jangan kemana-mana sahabat Langkisau, nantinya kita masih kembali. Stay tune di 91,2 Langkisau FM.

0: Hah? Mangga mau gua kok pagi-pagi. Ada masih tungkin. Mau. Oh, mau. Sibuk mana mau mah? Subuh hari baru mau. Ayo, alale.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kuah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kuah setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
0: Bak aku tak kagih bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kuah sore encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Halo Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Temilang 1,2 Langki Sour FM. Sampai lagi sama si bersama Del Febri dalam Selamat Pagi Pasti si Weekend. Hari Sabtu ini hadir ya di 11 Juli 2020, yang menemani sahabat pagi hari ini. Nah, informasi yang kita hadirkan sahabat di zaman serba cepat, serba canggih, serba ada ini sahabat ya, langsung dari telepon genggamnya. Tanpa disadari kadang kebiasaan multitasking sudah menjadi rutinitas harian orang modern yang seringkali luput dari perhatian. Kebiasaan misalnya menonton TV sambil tetap megang HP atau memberi komentar di video singkat ada hal yang biasa. Di tengah tuntutan hidup yang serba cepat, multitasking seringkali dianggap sebagai skill yang membanggakan. Padahal ternyata temuan ilmiah membuktikan bahwa mengurangi frekuensi multitasking justru membawa dampak yang jauh lebih menyehatkan bagi kondisi mental kita. Dan disampaikan oleh ahli psikoterapis Miro Feliciano, menyatakan sahabat Langkisa bahwa semakin banyak tugas yang ditangani bersamaan tanpa hambatan, banyak orang merasa makin tangkas. Namun faktanya otak manusia tidak dirancang untuk multitasking. Nah, disampaikan oleh berbagai studi yang menunjukkan bahwa tugas justru selesai lebih lama dan kita membuat lebih banyak kesalahan dibandingkan jika kita hanya mengerjakan satu hal pada satu waktu. Nah, terus menerus multitasking sahabat membuat kita melewatkan detail penting. Kebiasaan ini berujung pada komunikasi yang kurang jelas sehingga memaksa kita menghabiskan lebih banyak waktu untuk memperbaikinya kelak. Kelelahan kognitif ini perlahan menguras energi dan menurunkan produktivitas harian. Beberapa pertandanya yakni kesulitan berkonsentrasi pada tugas utama, mudah teralihkan godaan kecil, sering lupa detail percakapan, kelelahan, hingga interaksi sosial yang terasa hampa. Dan selain merusak kinerja, multitasking juga mengganggu hubungan dengan rekan kerja ataupun keluarga. Menatap layar gawai saat berkumpul bersama teman atau menonton televisi di tengah makan malam keluarga membuat momen emas untuk benar-benar terhubung hilang begitu saja. Dan sama lagi Sal, disampaikan pentingnya kita untuk mengelola rentang perhatian harian mengingat manusia tentunya memiliki waktu yang terbatas dalam sehari. Dan fokus adalah keterampilan yang bisa dilatih seiring berjalannya waktu. Kebiasaan monotasking alias mengerjakan satu tugas pada satu waktu saja sangat membantu mengembalikan konsentrasi kita yang hilang. Dan disampaikan sahabat bahwa monotasking adalah tentang melakukan satu hal pada satu waktu dengan perhatian penuh, menyelesaikannya lalu beralih ke hal lain. Misalnya sahabat Langkisaus sedang mengobrol dengan keluarga, nah fokus dengan obrolan daripada sambil memegang gawai, atau ketika makan fokuslah dengan makanan yang dikonsumsi. Jika terbiasa multitasking, perubahan ini mungkin terasa canggung di awal, namun jangan terlalu keras sahabat pada diri sendiri.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membue kopi. Aye sadang tak jarang baru.
1: Be, pake aye galung sajo lalai, bue capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galung tu ado kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana aye sadonyo. Aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Dari lantai 1 Gedung Pelayanan Convention Center 91,2 Langkisau FM, Sabah Langkisau, tidak terasa sudah berada di penghujung. Selamat pagi pasisir weekend di pagi hari ini. Terima kasih banyak buat sahabat yang sudah mendengarkan bersama Adel Febri. Semoga lagu-lagu yang kita hadirkan dan informasi yang kita hadirkan buat sahabat bisa bermanfaat dan juga menemani Sabtu pagi ini. Tetap semangat tentunya, nantinya Adel Febri masih akan hadirkan informasi dari dalam dan luar negeri dalam program Varia Langkisau di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Makanya stay tune saja di 91,2 Langkisau FM.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM. Media

Dari kawasan Raja Gusali 91,2 Longkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sahabat Longkisau, kembali bersuara dengan Adolfa Abri, kita hadirkan informasi terbaru untuk sahabat di dalam program Varia Longkisau edisi Sabtu 11 Juli 2020 dan. Dan untuk informasi yang pertama, sahabat, kita hadirkan dari wilayah Sumatera Barat. Apalagi di hari ini Sumatera Barat diprediksi akan cerah berawan di sebagian besar wilayah dengan puncaknya cerah terjadi pada siang hari nanti. Menjelang rutinitas sekolah kembali diadakan akhir pekan kali ini sangat cocok dimanfaatkan untuk berlibur menambah semangat sebelum kembali pada aktivitas seperti biasa. Serta juga sahabat bisa dimanfaatkan sebagai waktu untuk mempersiapkan diri kembali ke sekolah pada Senin nanti. Pada pagi hari, sahabat, wilayah perbukitan seperti Padang Panjang, Bukit Tinggi hingga sekitar Danau Kembar, Alahan Panjang akan berkabut atau udara kabur, sementara wilayah lainnya masih berawan tebal. Jelang siang, cuaca berangsur menjadi cerah berawan dan semakin cerah saat siang hari. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga sore hari, bahkan di sejumlah wilayah dapat berlangsung hingga malam hari. Menjelang tengah malam, awan tebal akan menghiasi langit Sumatera Barat hingga dini hari. Sementara berdasarkan informasi dari BMKG, peringatan dini cuaca berstatus nihil terhadap potensi hujan sedang hingga lebat.

Selanjutnya, Sabalengkisa Universitas Andalas atau UNAN menjadi tuan rumah seminar nasional dan rapat kerja tengah tahun Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Teknologi Pertanian Indonesia atau FKPT-TPI tahun 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-70 UNAN berlangsung di Convention Hall Kampus Lima Manis pada Rabu 8 Juli. Seminar mengusung tema penguatan kurikulum dan akreditasi teknologi pertanian untuk mendukung kesiapan lulusan di dunia kerja. Kegiatan ini dihadiri sekitar 115 peserta yang terdiri atas pimpinan fakultas, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan pendidikan tinggi teknologi pertanian dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Rektor Universitas Andalas, Dr. Eva Yunedi menyatakan tema yang diangkat sangat relevan dengan tantangan pendidikan tinggi saat ini. Menurutnya sahabat, perkembangan teknologi, transformasi digital, kecerdasan buatan, serta perubahan kebutuhan dunia kerja menuntut perguruan tinggi terus melakukan pembaruan kurikulum. Berikutnya, sahabat, arus laut deras mengurangi hasil tangkapan nelayan pancing di Pantai Purus, Kota Padang. Kondisi ini terjadi meski cuaca di gelombang laut masih tergolong aman. Nelayan pancing di kawasan Pantai Purus mulai merasakan penurunan hasil tangkapan dalam beberapa hari terakhir. Penyebab utamanya bukan gelombang tinggi, melainkan arus laut yang lebih deras dari biasanya. Salah seorang nelayan Purus, Zaina, menyatakan arus deras membuat teknik memancing menjadi lebih sulit dilakukan. Nelayan pancing terbawa arus sehingga ikan enggan mendekati umpan. Dijelaskan saat ini kondisi laut normal, nelayan pancing dapat membawa pulang sekitar 3 hingga 4 kg ikan setiap kali melaut. Namun kini memperoleh 2 kg ikan sudah menjadi tantangan.

Berdasarkan laman perakiran cuaca perairan Padang, Padang Pariaman, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika, Meteorologi, Geofisika, BMKG, tingkat gelombang di perairan Padang masih berada pada kisaran 0,9 hingga 1 meter atau kategori rendah. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan sekitar 6 hingga 12 knot, sehingga aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan masih memungkinkan untuk dilakukan. Meski demikian, kondisi arus laut tetap menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan nelayan pancing. Arus yang terlalu kuat dapat mengubah posisi umpan dan mengurangi efektivitas alat tangkap tradisional.

Baiklah Sobat Langkiso, itulah berita yang telah kami rangkum dari wilayah Sumatera Barat. Berikutnya akan kita hadirkan dari wilayah nasional. Setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana, tetap dengarkan di 91,2 Langkiso FM dalam program Varia Langkiso.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Milo 1,2 Lengkisau FM. Sapa Lengkisau masih bersama Del Fabri dalam program Varga Lengkisau. Kita lanjut berita sahabat dari wilayah nasional, di mana yang pertama Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Andi Amran Sulaiman menyatakan kondisi pangan nasional aman menghadapi kemarau dan juga El Nino. Pemerintah memperkuat berbagai komoditas strategis, tidak hanya beras, guna menjaga pasokan bagi masyarakat. Amran menyatakan pada Jumat 10 Juli, pemerintah menyiapkan sejak jauh hari berdasarkan pengalaman menghadapi El Nino 2023. Berdasarkan laporan Bapanas, stok cadangan beras pemerintah di Perumbulok mencapai 5,2 juta ton per 8 Juli. Sementara itu, cadangan pangan pemerintah daerah juga terus diperkuat dengan stok di provinsi mencapai 7,34 ribu ton. Lalu di tingkat kabupaten maupun kota mencapai 13,15 ribu ton yang tersebar di 323 daerah hingga akhir Juli. Selain beras, pemerintah juga memiliki cadangan berbagai komoditas strategis. Stok jagung pakan masih mencapai 188 ribu ton dan disalurkan kepada peternak unggas. Cadangan minyak goreng sekitar 1,1 ribu kiloliter, sedangkan gula konsumsi mencapai 2,79 ribu ton di Bulog dan juga ID Food.

Berikutnya, sahabat, penyidik gabungan Polri turut melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam menangani kasus perkara korupsi, suap, gratifikasi, dan atau tindak pidana pencucian uang terkait kasus pengadaan batubara hingga Sabri. Jelang konferensi pers di Polda Metro Jaya, sebelumnya terdapat dua panama pejabat KPK, keduanya yakni Deputi Korsup KPK Eli Kusumas Tuti dan Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu. Namun saat konferensi pers hendak dimulai, dua panama tersebut ditarik. Selain itu, kedua pejabat KPK tersebut juga tidak ikut serta dalam konferensi pers tersebut. Disampaikan sahabat, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan pihaknya memang melakukan koordinasi dengan KPK terkait penanganan tiga kasus korupsi.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari lantai 1 Gedung Finance Convention Center 9102 Lengkisa WFM. Sama Lengkisa masih bersama Del Fabri. Di sesi berikutnya kita hadirkan berita dari wilayah internasional.

Sapa lagi so, KBRI Ponpen memberikan bantuan kekonsuleran kepada sekitar 1.100 warga negara Indonesia yang berada di fasilitas detensi di Pochentong, Ponpen, Kamboja pada Rabu 8 Juli lalu. Mereka merupakan WNI yang terjaring dalam operasi penertiban yang dilakukan otoritas Kamboja di sekitar KBRI Ponpen selama 1 bulan terakhir karena dinilai mengganggu ketertiban umum. Dalam kegiatan tersebut, tim KBRI Ponpen bersama dengan dukungan tenaga perbantuan dari Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri RI, yaitu untuk melakukan pendataan dan penerbitan surat perjalanan laksana paspor bagi WNI yang tidak lagi memiliki paspor. KBRI Ponpen mengimbau warga agar warga negara Indonesia yang telah memiliki dokumen perjalanan tidak menunda dan segera membeli tiket pulang ke Indonesia. Dikarenakan terdapat banyak WNI yang masih berada di Kamboja meskipun telah memiliki SPLP dan mendapat persetujuan penghapusan denda overstay. Dan sampai saat ini pemerintah Kamboja masih terus mengintensifkan operasi pemberantasan penipuan daring di berbagai lokasi yang diduga sebagai scam center. Hal ini mengakibatkan jumlah WNI ex jaringan penipuan daring yang meminta bantuan kepada KBRI Ponpen masih terus berlanjut. Berikutnya, Sabalang Kisah, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti menyatakan Indonesia dan juga negara Maroko memiliki kekuatan ekonomi saling melengkapi di jalur perdagangan global. Menurutnya, Indonesia menyediakan akses ke pasar ASEAN, sedangkan Maroko menjadi pintu gerbang menuju Afrika, Eropa, dan kawasan Mediterania. Ia menyambut baik penandatanganan Mutual Recognition Agreement, jaminan produk halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia dan juga Institut Moroccan Denormalization Maroko. Menurutnya, MRA tersebut menjadi tonggak penting untuk memajukan perundingan Indonesia Maroko. Disampaikan sahabat, Wamendak mengundang pelaku usaha Maroko berpartisipasi pada Trade Expo Indonesia 2026 14 hingga 18 Oktober di ASBSD Tangerang. Pameran tersebut menjadi ajang promosi produk unggulan ekspor Indonesia sekaligus menunjukkan kesiapan Indonesia sebagai simpul perdagangan global.

Sapa lagi, so itulah berita yang telah kami rangkum dalam Varga Lengkisau di edisi Sabtu 11 Juli 2020 dan bersuara Kadadilo Fabri. Nantinya kita masih akan lanjutkan sahabat terkait dengan program apresiasi anak yang menghadirkan dongeng dan juga lagu-lagu anak spesial buat sahabat yang mendengarkan di edisi kali ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 91,2 Lengkisau FM.

0: Dongeng Bahasa Indonesia.
1: Pangeran Malas dan Putri Rajin. Di kerajaan Mebel, hiduplah raja yang sangat-sangat sibuk, Raja Bodan.
2: Sudah waktunya untuk menyelesaikan pengurusan pajak kambing tahunan, Tuan.
3: Dapur meminta pendapat Anda tentang Turduken versus Duturken, Raja.
2: Bibi Anda memutuskan untuk datang dan menginap setiap akhir pekan selama 2 tahun ke depan, Yang Mulia.
1: Sang Raja sudah tidak tahan lagi.
3: Aku pensiun.
2: Tapi siapa yang akan memungut pajak dari kambing?
3: Siapa yang akan memilih burung apa yang akan kita makan?
2: Siapa yang akan menghibur bibi Anda?
3: Tentu saja bukan aku.
1: Untungnya, Raja punya rencana cadangan. Raja Bodan punya anak kembar yang siap bersedia dan mampu mengambil alih tahta.
3: Panggil anak-anakku, sudah waktunya mereka bertindak.

0: Jujur saja, Oliver. Bisakah dengkuranmu lebih keras lagi?
1: Jujur saja, Olivia. Bisakah suaramu lebih menyebalkan lagi?
0: Aku akan bilang ke ayah tentang hal itu.
1: Tidak, jangan. Terakhir kali dia menyuruhku membersihkan ruang singgasana dengan sikat gigi, dan aku bahkan tidak bisa menggunakan sihir untuk itu.
0: Sudah sepantasnya. Meskipun kau mungkin adalah orang paling malas yang kutemui, jadi kurasa kau belum menjalani hukuman itu.
1: Mungkin aku telah menggunakan sihir untuk menyuruh salah satu pelayan melakukannya untukku.
0: Saat ayah pensiun dan kau mencoba merebut tahta, dia akan menertawakanmu. Tidak ada orang yang tidak termotivasi sepertimu yang pantas menjadi penguasa kerajaan.
1: Seolah-olah kau lebih baik, Nona Perfeksionis. Garpunya sedikit miring ke kanan, merusak seluruh hidangan. Wah, wah.
0: Sangat dewasa.
1: Lagi pula, ayah juga tidak akan pensiun. Dia sangat senang menjadi raja. Pangeran Oliver, Putri Olivia, ayah Anda meminta kehadiran kalian di ruang singgasana. Beliau telah memutuskan untuk pensiun.

0: ayah, yang mulia.
1: Yang mulia, bapak ayah yang agung.
2: Cukup, kau sudah keterlaluan. Jadi, kalian sudah dengar aku pensiun?
0: Iya, ayah. Aku siap menggantikanmu.
1: Iya, ayah. Aku siap menggantikanmu.
2: Senang mendengarnya. Tapi aku tidak bisa memilih di antara kalian sampai kalian membuktikan diri. Ayah akan mengadakan kompetisi sihir untuk menunjuk salah satu dari kalian ke tahta. Siapapun yang membuktikan kemampuannya dalam kompetisi itu akan menjadi Raja Mebel berikutnya. Kita akan bermain sesuai aturan kompetisi. Satu putaran pertanyaan, satu putaran tantangan.
0: Tapi ayah, sihir Oliver selalu lebih kuat daripada sihirku.
2: Aku rasa itu berarti kau perlu berlatih.
1: Dan itu artinya aku tidak perlu berlatih.
2: Silakan pergi.

0: Ini untuk apa?
1: Hadiah hiburan. Kau tahu, untuk kompetisi sihir.
0: Pamer.
1: Kau hanya iri karena sihirku lebih kuat dari sihirmu.
0: Aku juga bisa.
1: Benarkah? Buktikan. Terima kasih telah memperkuat argumenku. Sampai jumpa di penobatanku. Aku mau tidur siang.
0: Sihir tingkat lanjut untuk para pengguna sihir. Nah, ini seharusnya berhasil.

0: Sekumpulan kadal, sedang apa kalian di sini? Tunggu sebentar. Apa kalian sedang membaca buku? Kadal bisa membaca?
1: Mereka bisa melakukannya jika aku menyihir mereka.
0: Seharusnya aku sudah tahu kau akan mencoba menghindari belajar untuk kompetisi ini.
1: Aku tidak menghindar dari tanggung jawab, aku hanya menyuruh orang lain melakukannya.
0: Aku rasa ini bukan orang lain. Lagi pula kau tidak bisa bahasa kadal.
1: Aku bisa, kau tidak tahu.
0: Aku sangat tahu. Kau kembaranku, kita tumbuh bersama. Kau tidak bisa bahasa kadal.
1: Ya, baiklah. Ayo, kadal-kadal.

0: Kau bertingkah seolah kau tidak perlu belajar sama sekali.
1: Itu benar.
0: Kau tidak akan merasa seperti itu saat aku mengalahkanmu dalam kompetisi sihir malam ini.
1: Terserah.
0: Kau sangat malas. Kau membuatku pusing.
1: Dan kau terlalu berlebihan.
0: Kau tidak pantas menduduki tahta.
1: Itu bukan urusanmu untuk memutuskan. Ayah yang berhak memilih.
2: Terima kasih, Tuan dan Nyonya-Nyonya, atas kehadiran kalian dalam malam kompetisi sihir. Pemenang kompetisi ini akan menjadi raja atau ratu Mabel yang baru. Ayah yakin kalian berdua telah belajar dan berlatih sebagai persiapan untuk malam ini?
0: Tentu saja, Rajaku.
1: Kurang lebih seperti itu.
2: Aturan kompetisinya sederhana. Babak pertama berisi pertanyaan tentang seni sihir. Babak kedua menguji pengetahuan tersebut. Jika terjadi seri, kita akan memasuki babak ketiga. Bisa kita mulai?
3: Yeay!
2: Pertanyaan pertama.

0: benar.
1: Ya, bagus. Wow, hebat.
0: Babak kedua dimulai dengan duel. Tujuan kalian adalah membuat lawan kalian tidak mampu melakukan sihir tanpa melukai mereka.
2: Kau tidak menyenangkan.
3: Dan kau akan kalah.
0: Mulai.
1: Tornare indietro.
0: Hidup Ratu Olivia.
4: Hidup Ratu Olivia.
5: Hidup Ratu Olivia.
4: Hidup Ratu Olivia.
0: Tidak akan ada ronde ketiga. Pemenangnya sudah ada. Ayah sangat bangga padamu, putriku. Ayah ucapkan selamat.
3: Terima kasih, Ayah. Aku tahu semua kerja keras ini akan berhasil.
2: Hei, bagaimana dengan kerja kerasku?
3: Kerja keras apa?
2: Aku bekerja.
3: Saudaraku, kau hanya terus bermalas-malasan sepanjang hari. Kau bisa saja belajar, tapi kau malah mengirim kadal untuk mencoba menghafal teks. Kau bisa saja berlatih mantra, tapi kau malah tidur sepanjang hari. Aku sudah bersiap untuk segalanya. Lihat apa yang terjadi padaku dan lihat apa yang terjadi padamu karena kemalasanmu.
2: Kau benar, seharusnya aku berusaha lebih keras. Meskipun begitu, akulah penyihir yang lebih kuat.
0: Namun kau bukanlah murid yang lebih pintar, juga bukan Raja Mabel yang baru.
2: Aku harus mengakui sesuatu. Aku tidak ingin menjadi raja.
3: Apa?
2: Aku sengaja kalah dalam kompetisi itu untuk menghindari tanggung jawab sebagai juara.
0: Kemalasanmu jauh lebih buruk dari yang pernah kubayangkan.
3: Seharusnya kau memberitahu kami.
2: Itu benar. Aku telah melakukan kesalahan. Bisa maafkan aku?
0: Seharusnya aku menghukummu karena berbohong dan sengaja kalah dalam kompetisi. Tapi sebaliknya, aku akan memberimu pengampunan asalkan kau berjanji untuk menemukan gairah hidupmu dan melayani kerajaan ini hanya dengan melalui itu.
2: Aku berjanji, tentu saja. Olivia, Ayah, aku minta maaf.
3: Sebagai ratu barumu, kau diampuni. Maka, Olivia menjadi Ratu Olivia, penguasa kerajaan Meba. Saudaranya Oliver memilih untuk mempelajari tentang kadal, saurologi, dan penggunaan sihir untuk menginspirasi terciptanya komunitas kadal di kerajaan. Ia menyadari kemalasannya berasal dari kurangnya arah dalam hidupnya, bukan dari ketidakmampuannya untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan. Kerajaan Mabel berkembang pesat di bawah pemerintahan Ratu Olivia dan semua orang hidup bahagia selamanya.
6: Halo sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Kisah FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Onde, di apa Hayati?
1: Iku wo berdarah batuk kau calik lah wo.
0: Lain tak TBC kau nak. Acapelah. Oh, parisu ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
4: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
3: Oh, buat perahunya ya?
4: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
3: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
4: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
3: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
4: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
3: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
4: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
3: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: hujannya tambah deras. Aku mulai basah semua.
1: Kabi, kisah teladan Nabi.
2: Assalamualaikum. Yuk, dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan berkhianat. Jaga amanah dan tepati janji.
3: Ini undangan yang harus kalian serahkan kepada Pak Ustadz. Jangan sampai hilang.
2: Baik, Ibu.
3: Ingat ya, jangan main-main. Langsung ke rumah Pak Ustadz dulu.
2: Siap, laksanakan.
0: Ibu tenang aja. Kami janji akan mengantarkannya dengan aman.
3: Hati-hati di jalan ya.
0: Iya, Bu.
2: Kami pergi dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau lewat jalan mana nih? Lewat taman atau mau lewat lapangan?
0: Taman aja. Let's go.

0: Maaf, Bika.
1: Ada apa sih?
0: Coba kamu lihat itu.
1: Teman-teman, mereka sedang apa ya?
0: Kita cek dulu yuk. Siapa tahu mereka butuh pertolongan.
1: Oke deh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kalian sedang apa?
3: Ini loh, si kucing kasihan sekali.
2: Ada yang iseng pasang kaleng ke lehernya. Tapi talinya kuat banget, gak bisa diputus.
0: Teman-teman, aku punya gunting.
2: Alhamdulillah. Sekarang, ayo kita bebaskan kucing ini.
1: Yeay, berhasil.
0: Alhamdulillah.
2: Kami mau main istana pasir di taman sebelah sana. Kalian mau ikut?
4: Kami sudah bawa peralatan lengkap loh.
1: Wah, cetakan istana pasir besar sekali.
4: Kemarin aku dapat hadiah. Kita main bersama yuk.
1: Bika mau.
0: Bika, kita kan harus ke rumah Pak Ustadz.
1: Bika ingin main, sebentar saja.
0: Tapi ibu bilang kita tidak boleh main-main dulu. Harus ke rumah Pak Ustadz dulu.
2: Gimana kalau kita main sebentar, lalu kita semua pergi ke rumah Pak Ustadz bersama-sama?
4: Benar, kami antar kalian.
1: Ayolah, Kabi, sebentar saja.
0: Oke deh.
1: Yuhu.
0: Beneran sebentar ya?
1: Tentu.
0: Beneran gak apa-apa kan ya? Kalau cuma sebentar aja.
1: Lihat, Den, udah jadi istananya.
2: Ah, bentengnya juga udah jadi.
0: Jembatan penyeberangan juga udah selesai.
3: Tambahkan pohon supaya sejuk.
4: Tambahin pohonnya lagi.
2: Tambah kecepatan lagi.
3: Hati-hati, Den.
1: Kami kejar mereka.
0: Aduh, hati-hati, Bika. Kita hampir jatuh nih. Capek aku.
2: Tapi seru kan?
1: Kebab ini enak loh. Kami mau?
0: Mau dong. Aku kan juga lapar. Gerimis?
2: Iya loh, hujan. Ayo kita pulang sebelum hujan tambah deras.
0: Gimana nih?
1: Tentu saja pulang. Ayo cepetan.
0: Ya Allah, tolong jangan deras dulu hujannya.
1: Tapi hujannya tambah deras. Aku mulai basah semua.
0: Kita berteduh saja dulu di halte itu.
1: Ya Allah, bagaimana ini? Hujannya deras banget.
0: Petirnya juga serem.
1: Baju Bika basah semua. Bika kedinginan.
0: Aku juga sama, tasku juga basah ini.
1: Kenapa?
0: Tasku tidak ada, Bika.
1: Loh?
0: Undangan untuk Pak Ustadz ada di tas itu.
1: Pasti ketinggalan di taman.
0: Ayo, kita cari.
5: Dek, mau kemana? Masih hujan loh.
0: Tas saya ketinggalan di taman, Bu.
1: Kami mau ambil dulu.
5: Bahaya loh, hujannya deras sekali.
6: Banyak petir juga, tunggu reda dulu.
0: Tapi, tas itu...
5: Keselamatan yang utama. Insya Allah akan menjaga tas kamu.
6: Sini, duduk sama kakek. Kalau di situ, kalian akan semakin basah.

0: hujan udah reda. Ayo, Kabi, kita cari tasmu.
1: Ayo. Terima kasih, Kek. Kami permisi dulu.
2: Iya, berhati-hatilah.
1: Kok tidak ada?
0: Kamu taruh di mana?
1: Tadi aku taruh di sini kok.
0: Ayo kita cari dulu.
1: Tas kan tidak mungkin bisa berpindah sendiri.
0: Atau jangan-jangan ada yang mengambilnya.
1: Ah, jangan bicara begitu dong.
0: Tidak ketemu.
1: Aduh, di mana sih tasku?
0: Kita kehilangan undangan untuk Pak Ustadz.
1: Ibu pasti marah pada kita.
3: Kabi, ini tas kamu ya?
1: Iya, ini tas saya, Bu.
3: Kamu ini selalu saja kehilangan barang-barang. Lain kali, jaga barang dengan hati-hati.
1: Terima kasih banyak, Bu. Tas ini sama berharganya dengan masa depan Kabi.
0: Benar, Bu. Terima kasih.
3: Ya sudah, kalian lekas pulang. Hari sudah sore.
1: Siap.
0: Ayo cepetan dicek, Kabi. Undangan punya Pak Ustadz masih ada enggak?
1: Iya. Basah. Gawat. Kita tidak akan bisa menyerahkan undangan ini.
0: Ibu akan tahu kalau kita main-main dulu.
1: Kamu sih, kenapa tadi minta main dulu? Bukannya langsung pergi ke rumah Pak Ustadz.
0: Maaf. Apa kita jemur saja dulu biar kering?
1: Tidak bisa, sudah rusak begini tidak mungkin bisa dipulihkan.
0: Kita tulis ulang?
1: Itu juga tidak mungkin.
0: Gimana ini?
1: Sudah, kita pulang saja dulu. Bajumu basah semua, Bika. Nanti kamu bisa sakit. Assalamualaikum.
0: Kami pulang.
4: Waalaikumsalam. Kalian ini pasti main dulu tadi kan? Kehujanan basah semua begitu. Sana, segera mandi. Jangan sampai sakit nanti.
5: Kalian kok tegang begitu? Ada apa ini?
1: Tidak kok. Kami mandi dulu.
4: Iya, undangan untuk Pak Ustadz sudah diantarkan. Tentu. Hari Rabu besok kan? Syukurlah. Iya, yang akan memberi sambutan dan membacakan doa adalah Pak Ustadz.
0: Gimana ini, Kabi? Acara besok bisa gagal gara-gara kita.
5: Shh. Ayo, kalian sedang bisik-bisik apa?
0: Kakak
5: punya cerita yang bagus banget buat kalian.
1: Ah?
5: Kalian mau dengar? Kalian tahu tidak? Sejak kecil, Nabi Muhammad telah terbiasa bekerja mengembalakan domba milik para tetangga. Beliau terkenal sebagai anak yang jujur dan dapat dipercaya. Jadi, para pemilik ternak ini merasa tenang tiap kali menitipkan ternak kepada Nabi. Karena sifatnya yang mulia ini, Nabi mendapatkan julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Gelar ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berbohong dan selalu dapat dipercaya dalam mengelola harta dan menyampaikan kebenaran, sehingga menjadi teladan bagi umat Islam hingga kini. Siapa yang ingin seperti Nabi?
1: Aku mau.
0: Aku juga.
5: Lalu, apa yang harus kalian lakukan?
0: Tadi di tengah jalan, Bika ingin main sama Denny dan teman-teman lainnya. jadinya lupa sama undangan Pak Ustadz.
6: Terus kami kehujanan, undangannya basah, sudah rusak.
7: Ibu sudah tahu. Iya, Ibu Deni tadi telepon bilang kalau kalian main seharian sama Deni. Karena wajah kalian ketakutan begitu, pasti kalian sudah lupa pada janji yang tadi pagi, kan?
6: Maafkan kami, Bu.
0: Maaf, Ibu.
7: Ini undangan yang baru. Saat ini Pak Ustadz ada di rumah Deni.
5: Ayo, Kakak akan mengantar kalian.
7: Islam mewajibkan kita untuk memelihara amanah, yaitu dengan bersikap jujur dan bisa dipercaya. Ini merupakan sifat yang wajib untuk dimiliki oleh semua muslim. Sesungguhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janji."
0: Abi punya aplikasi lengkap loh, berisi banyak sekali cerita tentang para nabi, para sahabat, dan tokoh hebat lainnya. Ada 12 game edukasi seru. Kamu bisa belajar sholat bareng Abi. Yuk download sekarang.
8: Teman-teman, dengarkan terus Radio Langkisau FM.

0: Saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diserahkan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Adi Yaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
2: Sangat seru, Bang.
3: Oke, okay, tiga. Oke, okay, next.
2: Tadi sejauh ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
3: Itu artinya ramai di mana tadi? Awan.
2: Oke, cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Nah, terima kasih, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa sih kita. Skor udah prediksi 2-1, Bang. Nah, Spanyol yang menang. Ya, kecewa saya, Bang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
4: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik. Pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Dan diol bola sulah kuat tendangan dan gol, gol, gol, gol. Pada Nicola Raskin umpan ke mulut ada Nicola dan gol. Okupasi dan pendengar gol, gol, gol.
2: Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Fuente usai Spanyol menundukkan Belgia pada perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
3: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
4: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
3: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
2: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
4: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
2: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Michael Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RI.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Son Ster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Ster mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Ster akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Ster diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat 1 dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
2: What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam is always.
3: Rasanya luar biasa.

0: Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.
1: Ulaika alladhina khasiru

0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

0: Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.
1: Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna.

0: Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Bismillahirrahmanirrahim, dari akun Irmain Drip, ya, pertanyaan dari Instagram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengondisikan diri dikala futur melanda, dan bagaimana caranya agar bisa terus belajar untuk meluruskan niat karena Allah Ustaz. Syukran katsiran, barakallahu fikum. Baik, syukran katsiran, terima kasih juga bagi Anda, barakallahu fikum, dan semoga Allah memberikan limpahan keberkahan bagi Anda dan kita semua yang terhubung untuk belajar dari sini. Karena dengan pertanyaan Anda, boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga. Dan dengan itu insya Allah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya pernah bahas tentang futur ini detail dari mulai kalimatnya, katanya, dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun, ya, dari nilai kebaikan. Singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal soleh. Misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang soleh. Bentuknya bisa ibadah, ibadah ritual atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Salat, kan? Salatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini yang positif ini menurun, ya, apapun sebabnya ini, ya, tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya awalnya bisa berjamaah ke masjid jadi turun jamaah karena sebab-sebab yang bukan syar'i gitu kan. Nah, kemudian setelah itu apalagi, jadi sendirian, jadi terlambat dan seterusnya, waliyadzubillah kalau sampai meninggalkan sholat itu kan, itu kondisinya. Atau ada ibadah-ibadah sosial juga, bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun alal birri wat taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi gitu kan, bisa infakkah itu, bisa lain-lainkah dalam bentuk pakaian, makanan dan sebagainya. Ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong, ya kan, saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun gitu kan. Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun, ya. Yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah, ini pertama sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa, ya kan? Futur itu rata-rata tuh dua penyebabnya, secara umum dua. Yang pertama ada kesibukan dunia yang berlebihan, kan dunia lawannya akhirat. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia, lawannya selalu begitu. Ya, jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti. Ya, dan tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia, ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia, menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat, itu maksudnya. Jadi minum tetap minum, makan tetap makan, kerja tetap kerja, nggak berubah kok jam kerjanya, kan? Makannya nggak berubah, minum nggak berubah, silahkan selera apa mau ditampilkan asal itu halal dan thayyib, silahkan. Ya minum, minumnya sama, tapi bagaimana value-nya punya nilai akhirat. Khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Sambillah sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, bismillahirrahmanirrahim, minum, minumannya sama, menghilangkan haus juga. Sesuai dengan selera kita bisa pilih, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah. Kan? Bagian dari ibadah, kerja juga demikian. Kita berangkat beraktivitas dan niatkan karena ibadah. Jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian ya fokus dunianya nih dibalik nih. Dunia diikutin, akhirat misalnya, ya, mohon maaf nih, ya ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa dipilih dunia tinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ya kenapa enggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan itu capek Anda. Lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Itu kan ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah, ibadah itu kan menenteramkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan, makanya iman itu kan di hati. Nah, hati itu kan sumber perasaannya menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir. Dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya gak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu gak akan teratur, gak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti nggak bagus. Sumbernya di sini, ya, dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya, maka gampang cari agama yang benar tuh, lihat aja. Apakah ajarannya menuntun tiga bagian ini secara optimal atau tidak. Ya, lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang, mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya, tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini yang jadi tanda-tanda besar ini. Untuk dunia cepat sekali, rumuskan ini, rumuskan itu. Tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam-nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan, ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik, gitu kan? Setelah itu, kenapa? Karena ada yang gak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba, kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, itu tertinggal, mungkin dunianya berlebihan. Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju. Anda sekarang, misal, saya dari Bekasi nih sekarang, insya Allah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya kan menyiapkan berbagai hal kan? Supaya bisa berangkat, ya kan? Menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya, nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat. Untuk berangkat, sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah, sama, kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia. Makanya nanti diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas, dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia, saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Untuk tujuan akhir yang dia mau berangkat ke sana. Nah, kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, jadi kan kita pergi-pergi nih, dunia, pergi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya, ini yang harus saya siapkan, di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang. Berangkat ke tempat terakhir nih, ya, pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya. Ya. Kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Asal, tempat asal tuh ma'ad namanya. Ya ma'ad. Ya inna allaha la radduka ila inna alladhi faradu alika al-Qur'ana la radduka ila ma'ad. Ya. Kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Quran. Sungguh yang telah Muhammad SAW, yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Quran, memfardukan engkau, mewajibkan mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan, akan mengembalikan kau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Dan itu pasti, ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin nyalahi janji, satu saat kita akan pulang. Ya kan? Nah, jadi kita diajarkan tuh tiap tahun. Ya, karakternya sifatnya disebut dengan id, ada ya'udu idan, ya, id. Kita kan ada idul fitr, kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan, tiap tahun itu ke tempat asal. Nah, apakah orang mudik itu pasti mudik kalau dia nggak punya bekal? Belum tentu. Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan supaya bisa kembali. Ketemu keluarga itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah, jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Jadi mesti makmur. Ya, Anda kalau Anda nggak punya harta, bagaimana bisa haji? Bagaimana umrah? Bagaimana ibadah dengan harta, mewujudkan zakat? Ya kan? Kan mesti berlatih kita. Makan yang cukup untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas. Yang halal, yang baik, di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya, karena itu, pertama tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya, pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah, sekarang Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu membuat desain kehidupan kepada Anda, memberikan aturan nih, cari kerja yang begini, rezeki yang begini. Toh tidak akan mengurangi rezekimu karena aku kata Allah sudah atur rezekimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas gunakan logika ini, enggak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu. Padahal kita mengerti, kan ada babnya tuh. Ya, di rukun iman itu ada qada dan qadar kan? Kita kan sudah meyakini walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan bagi kita apa yang ditetapkan itu di antara rezeki. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah 51 ayat 22 kan? Ya, dan di langit telah ditetapkan rezekimu dan dijanjikan akan diberikan. Nah, nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat, enggak akan tertukar rezeki ini, pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita. Bikin rencana. Saya pengen haji, pengen bisa zakat, pengen begini, pengen sedekah. Lalu berikhtiar. Tempatnya di mana? Dari mulai belajar dulu, karena kan amal bersanding dengan ilmu. Makanya ain lam mim, ain mim lam. Hurufnya sama jumlahnya, 3 huruf dan semua jenisnya sama. Ada ain, ada mim, ada lam. Cuman beda nanti awalnya. Kalau untuk ilmu, untuk bekalnya dulu, lamnya dulu, ain, lam, mim, jadi ilmu alima. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan jadi amal, amila. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Sederhana kok dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasa'is karya Ibnu Jinni. Itu bagus sekali memahami korelasi antara perubahan-perubahan huruf dalam satu kata. Ya, misalnya ada ain, lam, mim tadi. Kalau lamnya pindah ke akhir, jadi apa? Ini jadi apa? Ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu. Iqra, suruh baca. Ya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat min dari set inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Diminta berfikir, menganalisis supaya pintar. Jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu cerdas, ya muslim itu kuat argumen. Makanya interaksi dengan Qur'annya dipertajam, pertajam, belajarnya dirubah cara berpikirnya supaya berkemajuan, mencerahkan gitu. Itu poinnya. Ya, jadi penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya, tapi enggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah, ya, dengan konsep akhiratnya. Sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan, ada penurunan, ketidakseimbangan dan sebagainya. Pasti dirasakan. Kalau enggak percaya, silakan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek. Ya, karena jiwanya enggak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke? Okay? Jadi cara berpikirnya tempatkan dulu, bab qada dan qadarnya selesaikan dulu, ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu baru rumuskan ikhtiarnya. Fa idza faraghta fansab ila rabbika farghab. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dari sini terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah. Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, nanti Allah itu Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mengatur kita dulu supaya kita pandai dan bisa expert, ya, dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan nih, supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu kepada yang banyak, gak menghambur-hambur nantinya, gak mubazir, ya. Jadi kalau dari sedikit tuh kita dapatkan, sedikit itu kan kalau bahasa Qurannya cukup. Ya, aghna wa aqna, membuat engkau kaya atau cukup. Enggak ada yang kurang. Yang kurang itu yang merasa selalu kurang. Yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi kurang itu selalu cukup katanya. Enggak pernah kurang. Jadi kalau dapat berapapun dibawa ke rumah, ayah bawa ke rumah, kompak dulu dengan istri. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah ini cukup. Itu dulu poinnya. Jadi kalau persepsinya selalu kurang, selalu dipandangkannya angka gitu. Setiap bulan mesti segini, kebutuhan segini. Allahu Akbar. Saya di awal-awal masa pernikahan dengan istri dan kita mengontrak juga dan menikmati kehidupan itu gitu ya. Nah, nikmat aja karena ngelihatnya kan mukmin itu sederhana gitu kan. Ya, kalau ada kesenangan syakara, kalau ada ujian sabara gitu kan. Lalu Masya Allah kalau kita lihat dari kita mengajar misalnya, terus kacamata umumnya manusia yang menghitung begini. Ya, saya enggak pernah ngitung gitu. Saya ajarkan pada istri, alhamdulillah kita nikmati berapa Allah yang berikan pada kita. Nikmati, nikmati, nikmati. Lalu suatu saat di akhir bulan, saya katakan pada istri saya, coba hitung deh kehidupan kita dari awal sampai akhir ini berapa yang telah keluar. Dihitung sekian. Masya Allah, berapa yang Allah berikan kepada kita? Ya, setiap dia dapat tuh berapa? Ya, kalau secara nalar enggak akan cukup.
1: Ya, coba Anda bayangkan, ngajar satu kampus dapat 500 ribu misalnya. Sementara ketika dicek di akhir bulan, loh kok 5 juta? Loh kok lebih? Loh kok sekian? Dari mana gitu Allah berikan tuh? Ternyata kita tuh kadang-kadang kurang menyadari bahwa ada rizki-rizki min haitsu la yahtasib yang kita nggak sadar. Ya, kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau minum, kita mau makan bareng-bareng, ketemu teman dibayarin. Kan Allah yang nitipin juga gitu. Ya, tak sadar ternyata yang Allah kasih dalam sebulan itu nggak pernah kepake. Jalan-jalan, nah, ini nah qanaah namanya. Nah makanya tanamkan dulu babnya secara lengkap. Ya, tanamkan.

babnya qanaahnya, ini bab mendesainnya. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang cukup dulu supaya kita bisa mengatur dengan baik. Nanti kalau sudah bisa mengatur harta dengan baik, Allah amanahkan lebih banyak karena Anda sudah bisa ngatur. Supaya enggak jadi beban di akhirat nanti, begitu cara berpikirnya. Supaya enggak jadi beban kan dihisab juga. Untuk apa dikumpul-kumpul? Digunakan juga enggak. Cuman buat dilihat, kasihan hidup seperti itu. Dan capek kerjanya tiap malam, pagi, mikirin dunia capek.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Onde, wow, berdarah batu Hayati ya.
2: Onde, di apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batu ko calik lah wo.
2: Lain nak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariksa ke puskesmas.
3: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk.

buang dahak di tempat yang benar dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke Puskesmas, berobatnya gratis!

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sahabat Langkisau, selamat siang. Bersuarakan Eci Daniel di sini menemani sahabat semua di 91,2 Langkisau FM. Pastinya sahabat Langkisau siang hari ini, sahabat Langkisau Eci temani dalam musik-musik istirahat siang, menemani sahabat hingga pukul 2 siang nanti. Selamat siang untuk sahabat yang mendengarkan di frekuensi 91,2 dan juga yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM, dan juga yang mendengarkan secara streaming melalui website kami di radiolangkisaufm.pesisirselatankap.co.id. Tentunya sahabat Langkisau, sampai pukul 2 siang nanti Eci hadirkan lagu-lagu tembang kenangan buat kita kaum milenial. Nah ya, kaum milenial punya juga lagu tembang kenangan sahabat Langkisau ya. Lagu 90-an, 2000-an Eci hadirkan untuk sahabat Langkisau ya, buat kita para millennials ya, untuk bernostalgia di akhir pekan ini di edisi 11 Juli 2026, bertepatan di hari Sabtu. Siang ini cuaca Kota Painan panas ya, cerah banget, dan pastinya menjadi waktu yang tepat banget buat berakhir pekan bersantai maupun di luar dan juga di rumah. Sama Langkisau tentunya bisa juga bergabung di WhatsApp nomor telepon 0811 6619 120.

Sahabat Langkah Sawah, Eci hadirkan dulu lagu berikut ini ya buat kita para remaja di awal 2000-an dari Jojo, Too Little Too Late.

0: tentang layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

101,2 Langki Saw FM. Kembali lagi bersuarakan Eci Daniel di siang hari ini dalam musisi musik istirahat siang. Sahabat Langki Saw, siapa nih yang tadi pagi datang ke acara Gebiar Pajak dan Digitalisasi Daerah? Dan pastinya di Pantai Caracopainan. Seru banget ya, tadi ada senam massal, ada juga peluncuran kioske alat pembayaran digital pajak. Terus kalau sahabat datang tadi pagi bisa tebus sembako murah kalau habis bayar pajak PBB menggunakan kris. Nah, gimana serunya? Nah, semoga aja ya kegiatan Gebiar Pajak ini bisa selalu dilakukan setiap tahun gitu ya, menambah keramaian di pesisir selatan. Dan tentunya masih ada satu acara lagi nih yang bakal ditantikan nanti malam, bakal diadakan, yaitu pengundian pemenang hadiah umroh pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana acaranya ini akan dilaksanakan di nanti malam ya di Gedung Painan Convention Center. Nah, sahabat Langki Saw, datang langsung ya, atau bisa juga disaksikan secara streaming nanti malam itu acara pengundian pemenang hadiah umroh. Kalau sahabat membayar pajak kendaraan bermotor rajin ya, patuh pajak kendaraan bermotor nih, beberapa tahun terakhir selalu tepat waktu bayarnya. Nah, siapa tahu sahabat menjadi salah satu yang terundi nanti ya. Karena kalau dia apa ini udah ada orang-orang yang mau diundi? Enggak, ini pokoknya sesuai dengan syarat ketentuan berlaku, yaitu pembayar pajak patuh ya. Terus gak pernah telat bayar pajak, lalu semua kendaraan dalam kurun waktu di tahun 2025 kemarin yang membayar pajak itu bisa jadi nomor platnya itu otomatis masuk dan ke pengundian ya, yang syaratnya itu nomor-nomor plat yang taat patuh membayar pajak. Hadiahnya itu ada 4 tiket umroh untuk 4 orang pemenang. Nah, seru banget ya. Nanti malam nih sahabat Langki Saw, bisa sahabat langsung saksikan bersama ya pengundiannya di jam 7 malam di PCC ya. Dan tentunya di panggung utama, salah Eci ya. Gebiar Pajak Daerah pengundian hadiah umroh ini di jam 7 malam sampai selesai di Pantai Caracopainan. Nah, sahabat Langki Saw ya. Dan siang hari ini pun ya di Pantai Caracopainan masih dengan event Gebiar Pajak Digitalisasi Daerah. Nih banyak banget nih ya yang namanya vendor-vendor jajanan makanan. Nah, di wilayah pesisir selatan yang sahabat pingin jajan, pingin beli-beli makanan ya bisa ya. Dari komunitas kuliner Painan udah standby di sana. Jadi sahabat kalau pingin makan makanan cemilan, apalagi nih hari Sabtu kan ya, dan ini minggu terakhir libur anak sekolah, hari Senin sudah masuk sekolah lagi. Nah, boleh dibawa jalan-jalan anaknya ke Pantai Caroco, jajan-jajan sambil menikmati pantai ya. Dan pastinya sahabat Langki Saw, kalau melihat dari CCTV juga nih, kayaknya banyak nih yang pulang kampung nih ya, yang ke arah pesisir selatan, kayaknya pulang liburan gitu ya. Nah, semoga semua yang mendengarkan mungkin lagi di motor atau yang mendengarkan di mobil dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan ya. Nah, Ici hadirkan dulu sahabat lagu Tembang Kenangan ya. Tembang Kenangan buat milenial. Sekarang ini Millennials Weekend. Spesial buat sahabat Langki Saw yang mendengarkan. Pastinya nanti kita kembali di jam 2 siang dalam program selanjutnya. Nah, ada lagu dari Westlife, My Love.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.1.0.3.143.152.1.134.2.8084. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.1.0.3.1.0.3.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.
melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Nih, pakai ayah galung saja lalai, gue capek.
2: Jangan Laida. Dalam ayah galung itu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Nggak ada yang tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ga? Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karena diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Selamat siang sahabat Langkisau, masih Eci Daniel menemani sahabat di Sabtu 11 Juli 2020 6 kali ini. Nah sahabat, kita beralih dari musisi ke program seni budaya yang menghadirkan informasi seputar kesenian, kebudayaan, adat istiadat dari seluruh tempat di Indonesia. Nah minggu kemarin kita masuk ke Provinsi Sumatera Utara. Kita kenal dengan berbagai macam jenis suku-suku Batak ya. Nah ya, ada berbagai macam sukunya ternyata di sana. Nah setelah itu di minggu ini kita akan masuk nih terkait kesenian apa aja yang ada di Sumatera Utara.

Sahabat Alkisah, sampai pukul 2 sampai pukul 3 siang nanti Eci dan Nina hadirkan lagu-lagu daerah bersamaan dengan informasi terkait seni dari Sumatera Utara. Kalau sahabat Alkisah mungkin sering mempelajari kesenian Sumatera Utara dari gambar

dan penjelasan saat berada di bangku sekolah. Nah, dan memang kesenian Sumatera Utara memiliki keunikan yang berhasil membawa daya tarik ke wilayah ini. Banyak banget wisatawan yang berasal dari dalam bahkan luar negeri ingin melihat keindahan kesenian yang bernuansa tradisional. Sahabat Langkisau, ternyata banyak sekali macam-macam kesenian yang ada di wilayah Sumatera Utara. Kali ini kita udah kenalan ya sama beberapa, ada 6 kesenian Sumatera Utara yang mungkin sudah populer dan terkenal bagi masyarakatnya. Yang pertama ada kesenian lompat batu nias. Nah, kalau yang hobi nonton TV mungkin lompat batu nias sering banget ya menjadi ikon di iklan-iklan di televisi gitu ya, sering banget ditampilkan. Karena itu keunikannya tadi, sering banget diambil gambarnya dan dijadikan gambar, potongan-potongan gambar populer di televisi gitu ya sahabat Langkisau. Nah memang ya, kalau di wilayah Sumatera Utara, lebih tepatnya di Nias, untuk menilai apa seorang anak laki-laki itu dianggap dewasa dan dapat melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki, ternyata mereka harus mengikuti tradisi lompat batu di Nias. Dan ini gak mudah, batu yang dilompati itu biasanya berupa benteng dari batu asli ya, dengan lebar 90 cm, panjangnya 60 cm, dan tingginya bahkan sampai 2 meter. Nah, para pemain lompat batu nias ini biasanya akan melakukan gerakan lompatan tanpa alat apapun. Dan tentunya sebelum mereka melakukan tradisi ini, mereka harus latihan dengan serius. Dan tentunya ya, saat seorang anak laki-laki melompati batu, mereka dituntut untuk tidak menyentuh apapun dan bisa mendarat dengan sempurna saat melompati batu setinggi 2 meter.

Lompat batu sendiri dikenal dengan nama Fahombo di sana. Nah, kalau zaman dulunya, kalau sekarang kan itu udah beralih tuh jadinya untuk memperlihatkan kedewasaan. Tapi ternyata sejarahnya, lompat batu ini merupakan salah satu bentuk ujian fisik buat para prajurit dan juga ritual kedewasaan masyarakat Nias, lebih tepatnya di Nias Selatan. Nah, ternyata melompati batu 2 meter ini gak mudah dan ada prosesinya, sahabat Lankisau. Batu yang digunakan bukan sembarang batu, tapi batu yang disusun menyerupai monumen kecil atau dibuat seperti benteng gitu ya. Dan ketinggiannya mencapai 2 meter dengan ketebalan tebal 40 cm. Sebelum melompat, pemuda-pemuda Nias biasanya harus meminta izin dan restu dari tetua adat. Mereka udah berlatih sejak dini menggunakan tiang peninggi dan tentunya ya harus mendarat dengan sempurna tanpa menyentuh batu atau menyentuh bantuan apapun supaya mereka dianggap sah dan sukses melompati batu dan dianggap menjadi pria dewasa.

Kesenian dari Sumatera Utara lainnya yaitu tari manduda ya. Nah, tarian yang satu ini adalah tari tradisional dari suku Simalungun di Sumatera Utara yang diciptakan oleh Tara Lamsyah Saragih. Nah, tari manduda menceritakan keceriaan petani wanita saat panen padi. Gerakan-gerakannya lincah, lemah gemulai, menggambarkan aktivitas memotong, menembuk, dan menampi padi. Dan biasanya masyarakat melakukan tarian ini untuk menyambut musim panen. Yang mana sahabat Mangkisau, tari manduda ini kerap dipentaskan saat horja harangan atau pesta panen, yang mana nilainya syarat dengan nilai-nilai kehidupan. Tarian manduda gak cuman jadi hiburan, tapi juga mengajarkan nilai gotong royong dan rasa syukur masyarakat petani atau masyarakat agraris yang ada di wilayah Sumatera Utara.

Selanjutnya ada Kidung Sinanggar Tulo. Sinanggar Tulo, Tulo Atulo, oh oh. Nah ya, ini pasti lagunya udah populer banget ya, dari orang tua sampai anak-anak pasti tahu lagu ini. Nah, ini merupakan salah satu lagu daerah dari Sumatera Utara, lebih tepatnya dari wilayah Tapanuli. Lagu ini lekat banget sama kesenian Sumatera Utara, karena kidung ini merupakan kidung yang populer dan berasal dari suku Batak Toba yang diciptakan oleh Tilhang Gultom. Dan seringkali ya sekarang itu dimainkan untuk mengiringi pertunjukan tarian tortor. Nah, lagu Kidung Sinanggar Tulo ini menceritakan tentang ketaatan seorang anak laki-laki kepada ibunya dalam adat Batak, di mana dalam adat Batak, anak laki-laki harus menikah dengan perempuan yang bermarga sama dengan ibunya. Atau dengan kata lain, ia harus mengawini boru tulangnya atau yang dikenal dengan sebutan pariban.

Nah, kalau dicari nih lagu Sinanggar Tulo, Tulo Atulo itu nggak ada artinya dalam bahasa Indonesia. Namun kalau diartikan lirik lainnya menceritakan berapa jauh jarak dari lagu Boti bertemu pasangan hidup dan juga bagaimana salah seorang laki-laki berpapasan gitu ya dengan wanita yang pariban atau bermaga sama dengan ibunya sampai ia jatuh hati dan akhirnya ya melodinya itu juga sangat menarik dan pastinya lagu ini menggambarkan tentang muda-mudi ya atau seorang anak yang ingin ya mencari pendamping hidup. Nah, sahabat Langkisar, kita dengarkan dulu ya lagu Sinanggar Tulo ya dari Trio Ambisi tetap di 91,2 Langkisar FM bersama Ici Daniel dalam Seni Budaya.

0: Mama, mau kau pagi-pagi. Alah, masih tak mungkin. Mawa! Oh, Mawa! Sibuk mana, Mawa, Ma? Subuh hari baru, Mawa. Ayuh, alah, leh.
1: Ah, kebetulan lewat, Mak Ita, Ma. Tolong sebentar, Mawa, si kau, Ita, Ma. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mawa kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu, tolongan, ha?
0: Bak aku tak kagih mana, Mawa, kini tu. Subuh hari baru, Mawa. Buang sarok kau sore, Encak.
1: Bak anak kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Bak jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
0: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwa kau ya?
1: Makonyo, Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau F.

0: FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah punyonyo pasisir selatan.
1: Ha, yolah aku betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Betawi.

91,2 Langkis Show FM dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center bersama Eci Daniel dalam seni budaya. Sahabat Langkis Show, tadi kita sudah membahas 3 macam kesenian dari wilayah Sumatera Utara. Ada yang namanya lompat batu nias, tari manduda, dan kidung sinangar tulo. Selanjutnya ada kesenian dari Sumatera Utara yang cukup dikenal sama masyarakat luas, yaitu gordang sambilan, atau juga gordang sebagian. Nah, ini merupakan ensemble musik tradisional, yaitu alat musik dengan 9 gendang. Di dalamnya berbagai macam alat musik seperti gong, suling, seleot, dan cenang, dan juga gordang atau gendang termasuk dalam ensemble ini. Bahkan ya, gordang sebagian atau gordang sambilan juga berkembang bahkan di luar wilayah Sumatera Utara, termasuk ke wilayah Sumatera Barat seperti di kecamatan di wilayah Pasaman Barat dan juga Kampung Tonga. Nah, sahabat Langki, saw gordang sembilan atau gordang sebagian menjadi salah satu kesenian ensemble musik yang ada di wilayah Sumatera Utara. Tentunya 9 gordang atau gendang ini punya ukuran yang berbeda-beda sehingga nada suara yang dihasilkan juga berbeda pula. Dan tentunya ya, gordang 9 berasal dari kesenian masyarakat tradisional wilayah Tapanuli hingga Mandailing. Di awalnya gordang sebagian biasanya dimainkan di acara-acara sakral saja. Nah, namun tentunya ya, kini gordang sambilan tetap eksis sebagai sarana hiburan, media interaksi sosial, dan pengiring upacara adat.

Selanjutnya ada kesenian hapetan. Nah, bagian alat musik tradisional dari Sumatera Utara. Nah, alat musik hapetan terbuat dari kayu yang dibentuk sedemikian rupa dengan dua senar di atasnya. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik dan biasanya digunakan sebagai alat musik pengiring dalam acara gondang sebagian. Nah, hapetan sendiri juga dikenal dengan nama hasapi. Nah, sahabat Langkisau, tentunya ya alat musik hasapi atau hapetan ini berfungsi sebagai pembawa melodi utama dalam gondang sembagian. Dan yang terakhir, kesenian dari wilayah Sumatera Utara ada onang-onang yang dinyanyi dan berasal dari wilayah Tapanuli Tengah. Dan tentunya suara onang-onang ini merupakan suara seperti menyanyi yang biasanya diiringi alat musik suling atau gordang. Walaupun terdengar seperti menyanyi, tapi dalam penyampaian onang-onang ternyata mengandung nasihat kepada pendengarnya. Nah, dalam membawakan onang-onang yang merupakan tradisi lisan syair yang dilantunkan, liriknya biasanya selain berisi nasihat juga berisi puji-pujian, sejarah hidup seseorang atau doa-doa yang dipentaskan pada pesta adat seperti di pernikahan atau horja atau upacara pemberian gelar. Tradisi onang-onang ini nggak hanya ada di Sumatera Utara, tapi juga dilestarikan oleh masyarakat keturunan Mandailing di wilayah Pasaman, Sumatera Barat. Nah, sahabat Langkisau, tentunya untuk membawakan tradisi onang-onang diperlukan keahlian dalam membawakannya, karena sebenarnya onang-onang ini sangat berbeda dengan nyanyian biasa. Nah, menarik sekali ya berbagai macam kesenian yang ada dan berasal dari wilayah Sumatera Utara. Semoga kesempatan kali ini seni budaya bisa menghadirkan wawasan buat sahabat Langkisau yang mendengarkan. Sahabat Langkisau, tentunya ya setelah ini kita akan beralih dalam program selanjutnya masih bersama Eci Daniel. Kita lanjutkan nanti di jam 3 sore dalam Citra Keluarga. Ada lagu penutup dari Yuti Yati yaitu Boleh Lebo. Selamat sore sahabat Langkisau, dan tentunya ya tetap dengarkan kami di 91,2 Langkisau FM.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Mama, mak Wu kau pagi-pagi. Alah, masih tak mungkin. Mak Wu! Oh, mak Wu! Sibuk mana mak Wu, mak? Subuh hari baru mak Wu. Ayuh, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat mak Itam, mak. Tolong sebentar mak Wu siku Itam, mak. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah mak Wu kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolongan, mak.
0: Mak aku tak gagal mana mak Wu kini tu. Subuh hari baru mak Wu. Buang sarok kau sore, encak.
1: Mak anak kata gagih-gagih, mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah, mak Itam. Lai tahu, mak Itam.
0: Betul. You up to date mana informasi dari mak Wu kau ya?
1: Makonyo mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Selamat sore sahabat Langkisau, sama Ci Daniel ya, masih menemani sahabat dalam citra keluarga di sore hari ini di Sabtu 11 Juli 2026. Sahabat Langkisau, bertepatan juga nih di hari Sabtu ini merupakan Sabtu terakhir sebelum ya para buah hati kembali bersekolah. Sahabat Langkisau, gimana persiapannya untuk tahun ajaran baru? Semoga sahabat Langkisau di rumah bersama buah hati yang mendengarkan ya di frekuensi 91,2 ataupun yang mendengarkan secara streaming ini sudah siap melangkah di hari Senin untuk masuk sekolah lagi. Nah, liburan kemarin mungkin sahabat ya sudah memberikan waktu untuk mendekatkan diri, membangun hubungan hangat dengan anak yang mana mereka lagi libur sekolah, lebih banyak waktunya di rumah. Nah, tentunya, tapi sahabat banyak juga yang mana saat liburan malah hubungan bersama anak atau hubungan anak dengan orang tua ya biasa-biasa saja, tidak bertambah kedekatan atau bahkan mungkin agak merenggang nih karena mungkin orang tua masih bekerja atau melakukan kegiatan lain sedangkan anak hanya standby di rumah. Nah, sahabat Langkisau, tentunya ya sebuah pendekatan buat anak perlu diperhatikan lagi. Kalau sahabat ingin memperkuat hubungan dengan anak, ada yang namanya aturan parenting 5:1. Nah, parenting 5:1 ini merupakan pendekatan pengasuhan yang diperkenalkan sama psikolog yang bernama John Gottman ya. Dan tentunya ya aturan 5:1 ini ternyata diawali dari penelitiannya John Gottman mengenai hubungan dalam pernikahan atau dalam keluarga, di mana hubungan yang bertahan lama umumnya memiliki 5 interaksi positif untuk setiap 1 interaksi negatif. Nah, jadi maksud aturan 5:1 ini adalah perbanyak interaksi positif bersama keluarga. Dan gak cuman untuk pernikahan ya, ternyata prinsip 5:1 ini juga diterapkan dalam hubungan orang tua dan juga anak. Nah, dimana sahabat Langkisau, hubungan orang tua dan anak itu harus diterapkan secara konsisten, dimana sebagai orang tua harus juga ikut memberikan teladan dalam mengelola emosi, mengurangi stres dalam keluarga dan membangun kepercayaan dan ketangguhan kepada anak. Buat sahabat Langkisau yang penasaran apa sih sebenarnya aturan 5:1 ini, nah sahabat Langkisau, mempraktikkan aturan 5:1 bukan berarti orang tua harus ngitungin ya secara literally, secara harfiah setiap pujian dan setiap teguran. Nah, dalam aturan 5:1 ini yang paling utama adalah membiasakan diri untuk memperhatikan pada perilaku positif si anak. Gak harus dihitung ya, oh anaknya udah 5 kali nih berlaku positif, baik, pinter gitu ya. Nah, kalau ada satu yang ini, oh ini baru deh ditegurnya dengan gimana. Enggak ya. Yang perlu diperhatikan ya, orang tua itu

banyak banget tanpa sadar lebih mudah memperhatikan kesalahan anak dibandingkan hal-hal yang sudah mereka lakukan dengan baik. Seringkali kita ya mengomentari hal-hal yang salah atau diperbaiki saat dilakukan anak-anak kita. Tapi kita sulit banget ngasih pujian atau mengapresiasi perilaku-perilaku positif yang sudah mereka lakukan. Misalnya saat mereka rukun dengan saudaranya, membereskan mainan tanpa diminta, atau mencoba menyelesaikan tugas sekolahnya dengan sungguh-sungguh. Momen ini adalah momen-momen yang harusnya diapresiasi nih, supaya anak memahami perilaku apa yang diharapkan dari orang tua. Karena menurut dokter psikologi, yaitu dokter Carla, manusia itu punya yang namanya negativity bias, alias kecenderungan untuk menangkap masalah atau hal-hal yang negatif dibandingkan hal-hal yang positif. Kita cepat banget nih ngejudge orang atau melihat kesalahan seseorang tanpa kita melihat kebaikan atau hal-hal baik yang mereka lakukan. Nah, hal inilah yang menjadi hal yang penting banget sebagai orang tua untuk menerapkan 5 banding 1 ini. Kita sebagai orang tua atau orang lebih dewasa perlu melatih kesadaran kita supaya interaksi positif tidak tenggelam sama kebiasaan-kebiasaan kita mengoreksi, menegur anak-anak. Dimana sahabat Langkisau, percaya gak sih sebagian besar interaksi antara orang tua dan anak berlangsung dalam suasana positif? Anak kita itu akan merasa lebih aman, merasa dihargai, merasa disupport. Dimana kalau mereka sudah merasakan 3 hal ini, mereka akan open, terbuka, dan tentunya mendengarkan apa yang kita katakan. Dan gak cuman buat anak ya, psikoterapi Olivia Bergeson itu juga menjelaskan kalau prinsip 5 banding 1 ini bisa diterapkan untuk siapapun, semua golongan usia, dari anak-anak yang masih belita, remaja gitu ya, sampai orang yang sudah tua pun ya, dimana ini merupakan cara untuk menyampaikan apresiasi, dan tentunya apresiasinya juga perlu disesuaikan dengan tahapan perkembangannya. Lima banding satunya itu apa? Lima banding satunya itu bukan aturan yang harus ditetapkan secara kaku, tapi sebagai pengingat kita agar hubungan orang tua dan anak lebih harus dibanyak diwarnai kehangatan dan rasa aman, apresiasi yang positif daripada kritik, tegurannya, dan itu kemarahan-kemarahan. Karena tentunya ya sahabat Langkisau, kita harus ingat anak-anak itu dari kecil mereka sudah menangkap, menyerap, dan memahami kalau kita pingin anaknya menjadi anak yang penakut, mudah cemas karena kecilnya, biasanya itu karena sering dimarahi, ditegur ya, bahkan tidak boleh menyampaikan pendapatnya, baru ngomong, "Ma, aku boleh." "Oh, gak boleh. Nah, belum menyampaikan pendapatnya atau apa yang ia inginkan gitu ya, sudah dipotong, sudah diputus sama orang tuanya. Gak boleh, gak baik, langsung dimarahi ya. Dan dicap jadi anak yang gak mau denger lah, anak yang gak patuh lah gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, perlu diperhatikan, kita sebagai orang tua harus lebih banyak mengapresiasi hal-hal positif, hal-hal baik yang mereka lakukan daripada menegur mereka secara konstan ya, atau hanya menegur terus, marahin terus gitu ya, tanpa kita mengapresiasi hal-hal positif yang mereka lakukan. Dan yang perlu diperhatikan, anak usia dini merespon dengan baik pujian dengan antusias dan terbuka. Nah, kalau remaja biasanya lebih menyukai pengakuan yang tulus, tidak berlebihan terhadap usaha atau kemampuan mereka. Pokoknya prinsipnya sama, tetap menyampaikan apresiasi terhadap apa yang mereka lakukan dengan positif, dan tentunya ya sesuai tahapan perkembangannya untuk kebutuhan mereka akan kemandirian.

Tapi mengapresiasi bukan berarti itu kita membombardir mereka dengan pujian-pujian, yang mana pengaruh pujian pada anak jika berlebihan bahkan ini tidak baik. Nah, sahabat Langkisau, ternyata ya sebagian besar orang tua itu kadang melontarkan pujian berlebihan kepada anak terhadap capaian usaha atau bentuk apresiasi yang mereka lakukan. Namun, gak semua orang melakukan pujian dengan dampak yang sama. Banyak psikolog yang menyebut orang tua memuji anak yang berlebihan sampai membuat anak itu mempengaruhi psikologis mereka dengan cara yang tidak baik. Nah, sahabat pingin nih menerapkan parenting 5:1, di mana kita mengapresiasi mereka dalam setiap hal positif yang mereka lakukan. Tapi nggak pingin nih apresiasi atau pujian yang diberikan berlebihan sehingga membuat anak menjadi besar kepala. Nah, ternyata ada beberapa pujian-pujian atau cara memuji anak yang perlu dihindari, sahabat Langkisau.

Nah, yang pertama, pujian yang tidak boleh dilakukan atau yang dihindari saat kita memuji atau mengapresiasi anak adalah mengucapkan "kamu yang paling hebat, Nak." Sekilas terdengar positif, namun ternyata pujian mengatakan anak kita yang paling hebat membuat anak kita ini membandingkan dirinya dengan orang lain dan membuat dirinya itu bergantung pada kompetisi gitu ya, daripada hal yang lainnya membuat anak merasa jadi sombong karena merasa dia ini yang paling hebat. Selanjutnya, mengucapkan kata bagus kepada anak. Wah, ini kayaknya kita sering banget ya bilang ini, "bagus Nak, bagus," begitu. Tapi kalau diucapkan tanpa dijelaskan, seringkali anak tidak memahami perilaku apa yang bagus nih, perilaku apa sih yang dipuji. Jadi harusnya jikalau sahabat memberi pujian kata bagus, diikuti dengan alasan yang jelas. "Wah bagus, kamu bisa beresin mainannya sendiri setelah main. Mantap," begitu. Nah, tapi kalau cuma dibilangin, "eh bagus Nak, bagus," nah gitu aja mereka gak ngerti. Jadi mereka gak tahu apa sih yang hal baik yang aku lakukan. Dan pujian yang mesti dihindari adalah bilang kalau anak kita pintar. "Kamu pintar banget, aduh pintar sekali." Nah, ternyata jika anak sering kita puji seperti ini, maka akan membuat mereka itu cenderung menghindari tantangan, merasa takut gagal, dan tentunya sahabat Langkisau cenderung anaknya akan merasa setiap hal yang mereka lakukan itu gagal dan mereka sudah tidak pintar lagi. Nah, jadi ada 3 hal tadi ya yang gak boleh kita sajikan kepada anak atau untuk berikan apresiasi kepada anak. Tapi gimana sih pujian yang dianjurkan? Malah pujian-pujian ini harus kita sajikan kepada anak bentuk apresiasi mereka, jadi mereka itu menjadi anak yang mandiri. Nah, menurut psikolog ada 3 kalimat yang sebaiknya disajikan atau disampaikan kepada anak saat mereka melakukan hal positif. Yang pertama adalah pujian terkait, "wah kamu sudah benar-benar berusaha keras dalam mengerjakan sesuatu." Menurut psikolog Dr. Hollis Kiff itu menyatakan kalimat yang kuat dan fokus pada proses yang dijalani anak ini lebih baik dibandingkan hasil akhirnya. Misalnya, "wah gambar kamu bagus." Nah itu buruk ya, gak boleh ternyata, karena itu kita hanya berfokus pada hasil akhir dari punya si anak. Tapi kalau kita, "wah kamu keren sekali ya, bisa memilih berbagai warna nih dalam gambarnya, sehingga gambarnya jadi terlihat bagus," begitu ya. Nah, yang perlu ditekankan dalam memuji anak adalah bagaimana nih ya mereka bisa membangun mindset yang baik atas usaha yang mereka lakukan. Jadi anak akan memahami kalau yang dihargai atau yang dipuji itu bukan hasil yang dilakukan, tapi juga prosesnya. Ya, jadi anak nih misalnya, apalagi sekarang ya, di mana orang tua sering banget nih memberikan batasan-batasan kepada anak, kayak "kamu harus juara satu." Tapi kita hanya pengen hasilnya, juaranya aja. Kita enggak lihat dia sudah berusaha belajar dengan sampai malam gitu ya, setiap hari bergelut dengan ini dan itu. Tapi saat mereka enggak dapat juara satu, mereka gak dipuji, gak diapresiasi atas usaha mereka. Yang dipuji hanya apa? Kalau mereka sudah dapat hasil, yaitu juara satu. Nah, ini gak baik ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu memuji anak dan fokus kepada mereka selama proses dari hasil yang akan mereka capai. Nah, kadang memuji saat proses belajar tidak mulus pun juga ternyata hal yang baik banget. Walaupun misalnya ya anaknya tidak juara satu, atau ujiannya gagal, menyusun mainannya kurang rapi, kalah dalam kompetisi, kita juga harus tetap mengapresiasi dan memberikan pujian dengan mengatakan kepada anak, "kamu udah berusaha meski sulit," gitu ya. Dimana hal ini menjadi bentuk apresiasi terhadap ketekunan anak
Jadi anak tidak punya rasa minder atau malu dalam mengerjakan sesuatu. Nah, sahabat Langkisau, itu tadi ya, ada beberapa parenting yang Eci hadirkan dalam Citra Keluarga kali ini. Masih Eci temani sahabat dengan lagu-lagu di sore hari ini sampai pukul 4 nanti. Dan sahabat Langkisau, kita kembali nanti di jam 4 sore setelah azan asar. Ada lagu dari Adrian Khalif, 2000 kali 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat sore sahabat, bersama Eci Daniel menghadirkan program Adat Selingkanagari, membahas seputar adat, kesenian, kebudayaan dari wilayah Sumatera Barat Minangkabau, pastinya di hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Dan sampai pukul 5 nanti Eci hadirkan lagu-lagu Minang dan tentunya informasi seputar salah satu kebudayaan tradisi kita di Minangkabau. Sahabat Langkisau, kali ini Eci mau menghadirkan nih ya terkait salah satu tarian yang memang ikonik sekali dari Minangkabau. Tarian ini tentunya selalu menjadi highlight saat festival-festival Minang ya, atau festival-festival Sumatera Barat, yaitu Tari Piriang. Sahabat Langkisau, kali ini kita lebih mengenal terkait dari sejarah dan makna dari Tari Piriang sendiri. Sahabat Langkisau, mungkin ya kalau kita dari wilayah Sumatera Barat, kalau bertanya kepada orang luar Sumatera Barat, tahu nggak kamu tarian dari Minang apa? Pasti banyak akan menjawab Tari Piriang gitu ya. Karena tarian ini menjadi salah satu tarian ikonik dari wilayah Sumatera Barat, dari suku Minang begitu ya. Karena memiliki kelincahan dengan menggunakan properti sesuai namanya, yaitu piring ya. Nah sahabat Langkisau, ternyata setiap daerah memang punya kebudayaan dan kekayaan mereka masing-masing. Nah, kita juga nih di wilayah Minangkabau, kekayaan dengan tari-tarian dan kesenian. Salah satunya tari khas wilayah Provinsi Sumatera Barat, Tari Piriang. Sahabat Langkisau, Tari Piriang

Iring merupakan salah satu tari tradisional Minangkabau. Nah, tari ini secara tradisional disebutkan lagi bahwa berasal atau asal awalnya ini dari wilayah Solo, Sumatera Barat. Tarian ini menampilkan atraksi menari menggunakan piring, di mana penari-penarinya akan mengayunkan piring yang berada di telapak tangan selaras dengan musik iringan tanpa menggunakan bantuan alat, untuk tetap piringnya tidak lepas ya dari genggaman tangan. Nah, tarian piring modern dipopulerkan oleh Huriah Adam. Nah, tarian piring banyak sekali nih digunakan pada acara-acara kehormatan, acara-acara tradisi. Biasanya saat acara-acara festival Minangkabau nih ya, akan menjadi salah satu highlight utama dalam pembukaan acara. Tapi sahabat, pernah gak sih kita sebagai orang Minang bertanya-tanya, kenapa sih kok di Minang tarian piring menjadi salah satu yang ikonik? Gimana sih sejarahnya bisa ada tarian menggunakan piring ini gitu? Nah, ternyata sahabat Langkisau, konon secara tradisional dikutip dari laman Kemendikbud ya, tari piring itu ternyata sudah ada sejak zaman dulu banget, di abad ke-12. Lama banget ya. Di mana kalau zaman dahulu masyarakat Minang sebelum kedatangan agama Islam masih memiliki kepercayaan kepada dewa-dewa. Mulanya tari piring itu digunakan sebagai tari pemujaan masyarakat kepada Dewi Padi setiap panen datang. Masyarakatnya akan melakukan tarian ini sebagai ucapan terima kasih atas hasil panen. Namun seiring berkembangnya zaman, masuknya nilai-nilai Islam, tari piring juga menjadi bentuk tarian tradisional yang kaya nilai-nilai estetis tinggi dan memiliki nilai kebudayaan. Nah, tentunya ya, di masa sekarang selain menjadi bentuk ucapan terima kasih, jadi gambaran rasa syukur masyarakat dalam hasil panen. Ritual tarian piring dulunya biasanya dilakukan sama masyarakat setempat dengan membawa beberapa sesajen. Biasanya dibawa dalam bentuk makanan dan diletakkan dalam sebuah piring sambil mengambil langkah dengan gerakan-gerakan yang teratur, sinkron, dan dinamis. Setelah masuknya Islam nih, dengan kedatangan pedagang-pedagang Islam ya, dari Arab, dari India, nah di Indonesia pun juga terpengaruh di Minang, salah satunya di tarian piring. Nah, kepercayaan masyarakat setempat yang awalnya tari piring itu untuk tarian ritual gitu ya, ucapan rasa syukur kepada dewi-dewi, berubah nih menjadi tarian saja ya sebagai media hiburan. Namun tentunya ya, acara tarian piring ini juga digunakan dalam acara-acara adat, dalam upacara pernikahan, pertunjukan penerimaan tamu, dan juga sebagai sarana pendidikan untuk generasi muda dalam mengenal dan mempelajari kebudayaan. Nah, tahu gak sih sahabat Langkisau, ternyata tari piring ini pernah memecahkan rekor dunia, di mana pernah nih ditarikan dengan 2.000 orang penari dari berbagai jenis profesi dalam pemecahan rekor dunia tari piring.

Dan sahabat Langkisau, tari piring itu kan sangat dinamis, gerakannya banyak dan pastinya punya makna dalam setiap gerakannya. Jikalau ditelisik lagi, ternyata tari piring itu punya lebih dari 20 gerakan, yang mana gerakan dalam tari piring terinspirasi dari aktivitas para petani dalam mengolah sawah, mulai dari mencangkul, menyemai benih, menyabit, bahkan sampai memanen padi. Dan selain itu, ada pula gerakan yang mengadaptasi bela diri tradisional Minangkabau, yaitu sile. Dan tentunya ya, salah satu ciri khas gerakan yang paling ikonik adalah kelihaian penari mengayunkan piring di kedua tangan tanpa terlempar dan diiringi dentingan cincin di jari penari yang beradu dengan piring. Nah, pertunjukan ini semakin magis karena seringkali ditutup dengan atraksi penari menginjak-injakan pecahan kaca di atas piring tanpa terluka.

dari gerakan-gerakan yang ada dalam tari piring ada 20 gerakan yang mana setiap gerakannya memiliki makna. Yang pertama ada gerakan pasambahan. Gerakan ini gerakan yang dilakukan pada awal tarian yang dilakukan biasanya oleh para penari pria. Nah, gerakan pasambahan dimaknai sebagai bentuk syukur kepada Allah, sebagai bentuk permintaan para penari kepada orang-orang yang menonton supaya tidak mengganggu tarian ini. Selanjutnya ada gerakan si ganjua lalai. Si ganjua lalai ini dibawakan sama penari perempuan. Gerakannya tercipta dengan gerakan lemah lembut dan gemulai. Nah, gerakan ini dimaknai untuk melambangkan suasana pagi hari yang sejuk. Selanjutnya ada gerakan mencangkul. Gerakan ini melambangkan gerakan penari ketika mengolah sawah dalam tari piriang. Juga ada gerakan menyiang, di mana gerakan ini diambil dari kegiatan petani, yaitu saat menyiangi sawah atau membersihkan sawah dari rumput-rumput liar. Bahkan ada juga gerak membuang sampah, gerak lanjutan dari petani yang ada pada gerakan menyiang, yaitu membuang rumput-rumput atau sampah dari sawah mereka. Selanjutnya juga ada gerakan menyemai, ya, menyemai benih, padi akan ditanam. Selain itu juga ada nih gerakan lainnya yang diambil atau diadaptasi dari gerakan di petani, seperti gerakan memagar, gerakan mencabut benih, gerakan melepas kesal, mengantar juada, menyabit padi, mengambil padi, mengampu padi, mengangin-anginkan padi, gerakan mengirik padi, gerakan menumbuk padi, gerakan gotong royong dan menampi padi, juga yang terakhir adalah gerakan menginjak pecahan kaca. Nah, sahabat Langkisau, tahu gak sih apa makna menginjakan kaki di atas pecahan kaca saat melakukan tari piring, ya, sebagai salah satu highlights penampilan dari tari piring? Nah, Ece hadirkan setelah yang satu ini, tetap di 91,2 Langkisau FM.

101,2 Monkey Soul FM. Sahabat Monkey Soul, tentunya kembali lagi dalam Adat Salingka Nagari bersuarakan Eci Daniel, masih membahas seputar tarian tradisional Minang, yaitu tari piriang.

Jikalau kita tadi sudah memasuki sejarah ya, mengenal gerakan-gerakannya, tapi ada satu lagi nih ya, dalam tarian piring yang selalu kita saksikan dan menjadi hal yang sangat ikonik sekali, menjadi highlight dalam tarian ini, yaitu menginjakkan kaki di atas pecahan piring-piring. Sabar lagi Sau, apa sih artinya ya? Dan salah satu kebudayaan tradisional Minangkabau ini memang selalu diakhiri atau ditutup dengan penari, baik lelaki atau wanita, yang menari sambil menginjakkan kakinya melompat-lompat di atas pecahan-pecahan kaca atau pecahan piring. Nah, ternyata gerakan ini punya makna. Dalam atraksi menginjakkan pecahan kaca dalam tari piring, ternyata ini adalah melambangkan keteguhan hati, keberanian, dan ujian hidup. Injakan yang dilakukan penari di atas pecahan kaca bukan sekedar atraksi akrobatik yang untuk memukau penonton saja, tapi juga sebagai makna simbolis yang kuat yang ingin ditonjolkan penari, yaitu keberanian dan ketangguhan masyarakat Minangkabau. Gerakan hentakan kaki di atas kaca pun perlu ketangkasan, keterampilan tinggi, dan mencerminkan kecekatan dalam bentuk keahlian masyarakat Minang.

Bahkan ada banyak juga orang yang beranggapan ya menginjakan pecahan kaca saat tari piring sebagai bentuk ritual yang mengandung kekuatan spiritualisme. Pecahan kaca ternyata sebagai perlambang ujian dan cobaan hidup yang harus dihadapi. Dan tarian ini tidak hanya gerakan saja ya, tapi juga ada arti-arti kehidupan di dalamnya. Nah, sahabat Langkisau, makna simbolis lain tentunya ya menjadi salah satu nilai keberanian, keteguhan hati. Ternyata menginjak pecahan kaca dalam tari piring ternyata merupakan representasi rintangan hidup. Gerakan lincah di atas kaca adalah bentuk kontrol diri dan tekad. Dan tentunya ya, bukan sekedar atraksi yang magis. Meski terlihat ekstrim, atraksi menginjakan pecah kaca mengandalkan ketangkasan dan latihan bertahun-tahun, di mana para penari menggunakan teknik khusus seperti mengatur titik tumpu berat badan dan membaca arah pecahan kaca agar tidak terluka. Dan yang terakhir, sahabat Langkisau, esensi tari piring secara keseluruhan sebagai tarian tradisional Minangkabau yang awalnya dilakukan sebagai ritual rasa syukur atas hasil panen, akhirnya menjadi salah satu bentuk hiburan yang melambangkan kegembiraan, kelimpahan rezeki, dan doa restu serta keteguhan masyarakat Minangkabau. Sahabat, sampai di sini dulu ya hadirkan adat Salingka Nagari di edisi Sabtu 11 Juli 2026. Tentunya Ece hadirkan lagu-lagu Minang menemani sahabat hingga pukul 6 sore nanti. Dan tentunya ya nanti di jam 7 malam sahabat bisa bertemu Vivi Fikri ya menemani malam minggu sahabat. Dan jangan lupa sahabat Langkisau ya, masih ada kegiatan yang ditunggu-tunggu malam hari nanti langsung dari Pantai Carocok Painan, yaitu pengundian hadiah umroh bagi para pembayar pajak kendaraan yang patuh di Kabupaten Pesisir Selatan. Ada 4 hadiah umroh utama yang akan dikocok nanti malam nih, siapa yang berhasil. Nah sahabat, kalau misalnya sahabat punya ya, memiliki syarat-syarat yang sudah bisa nih, pasti membayar pajak kendaraan bermotornya patuh, lalu sahabat selalu rutin membayar pajak tidak pernah terlambat di selama 5 tahun terakhir, dan sahabat membayar pajak di waktu kemarin nih di 2025, nah sahabat bisa jadi salah satu pemenangnya 4 hadiah umroh yang akan diundi nanti malamnya di Pantai Panggung Utama, Pantai Carocok Panggung Utama, Pantai Carocok Painan, di jam 7 malam sudah dimulai acaranya dengan banyak hadiah-hadiah hiburan juga nih sahabat Langkisau ya. Malam minggunya selain dengerin Langkisau FM juga bisa langsung ke Pantai Carocok Painan. Terima kasih untuk sahabat yang sudah bersama Ici mendengarkan melalui streaming dan juga mendengarkan melalui frekuensi 91,2 MHz. Selamat sore, selamat melanjutkan akhir pekannya. Selamat sore ya. Ici kembali menemani sahabat besok di jam dan waktu yang sama hanya di 91,2 Langkisau FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hah, bangga mau gua pagi-pagi. Ada masih tu mungkin. Mau gua? Oh, mau gua? Sibuk mana mau gua mah? Subuh hari baru mau gua. Ayo, Allah le.
1: Ah, kebetulan lewat mak Itama. Tolong sebentar mak Uwo si ko Itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah mak Uwo ko setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
0: Bak aku tak gagal mana mak Uwo kini tu. Subuh hari baru mak Uwo. Uang sarok ko sore encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasisir Selatan.
0: Hmm, jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai mak Itam. Lai tahu mak Itam.
0: Betul. You up to date mana informasi dari mak gua ko ya?
1: Makonyo mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah ko betul. Ha, siko lambo

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi

0: Daerah. Registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.
1: Yakin Allah akan menolongnya. Yang terjadi sesuatu di luar akal manusia. Bersedekah dengan penuh keyakinan 1 dirham, Allah ganti dengan 120 ribu dirham.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah pondasi agama. Saudaraku seiman, seorang muslim memiliki pondasi dasar dalam ibadah, dalam kehidupan dia. Dan ini harus kokoh dan kuat. Kapan pondasi ini benar dan sesuai dengan apa yang memang diperintahkan oleh agama, maka dipastikan Anda akan selalu tenang dalam setiap keadaan. Mau dalam keadaan sehat, sakit, muda, tua, punya pendapatan, pekerjaan atau tidak punya pendapatan, apapun rintangan hidup ini akan bisa dilalui. Yaitu keyakinan. Islam ini dibangun di atas fondasi keyakinan tentang adanya Sang Pencipta Allah, tentang adanya kehidupan yang akan kita susuli nanti di akhirat sana. Ini fondasi dasar sekali. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun pertama belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah jihad, belum ada perintah haji. Yang ada pada saat itu adalah penanaman akidah. Dan penanaman pondasi keyakinan ini selalu ditekankan oleh Nabi SAW. Yakinilah Tuhan kalian Allah dan istiqomalah. Sampai seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, beritahukan kepada saya ketentraman hidup itu tentang Islam yang saya tidak perlu tanya lagi kepada selain Anda. Kata Nabi SAW, Qur Rabbi Allah thumma sakin. Ikrarkan dengan fikiranmu, ucapkan dengan lisanmu, yakini dengan hatimu sebagai pondasi kehidupanmu bahwasanya Tuhanku ada satu Allah, pencipta langit dan bumi dan apapun yang ada di dalamnya, dan di atas langit sana ataupun di bawah di kedalaman lautan ataupun di dalam bumi tidak ada pencipta dan pemiliknya kecuali Allah. Lalu istiqomalah, yakin dengan itu, kemudian jalanlah di muka bumi ini dengan perintah-perintah dan juga larangannya. Makin genting sebuah keadaan, maka makin muncul dan terlihat keyakinan seorang muslim. Justru pada saat itu Anda sedang diuji. Pada saat kita sedang sakit, pada saat kita sedang terlilit utang, pada saat sedang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, sebagaimana saya dengar tadi juga disampaikan dan kita sudah tahu keadaan negara kita sedang ribut di wilayah Papua. Justru pada saat ini keyakinan seorang muslim dibutuhkan. Pondasi ini harus ada. Kita lihat misalnya, setiap hari Jumat yang sangat ditekankan oleh untuk dibaca oleh setiap muslim adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah asas keyakinan bagi seorang muslim. Setiap Jumat kita disuruh baca. Bahkan kata Nabi SAW, siapa membaca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian dalam riwayat lain, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Di Al-Kahfi apa yang sedang diceritakan? Di beberapa ayat pertama adalah keyakinan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang muslim yakin Al-Qur'an ini benar, lalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalamnya, baik informasi ataupun hukum-hukum yang sudah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi di zaman sekarang, dan yang akan terjadi di masa akan datang. Dan semua yang dibutuhkan dalam roda kehidupan di muka bumi ini, dari sisi sosialnya, ekonominya, politiknya, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Kemudian mulailah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran 3 kisah yang unik sekali. Kisah tentang Ashabul Kahfi. 7 orang anak muda yang beriman kepada Allah di zaman pada saat itu orang semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Lalu untuk membawa keyakinan mereka ini bahwasanya memang ada Tuhan Allah, mereka selamatkan diri ke gua. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kayak itu menyelamatkan mereka di dalam gua tersebut dalam kondisi tubuh mereka tidak rusak. Dan Allah suruh kita ulang-ulangi kisah itu setiap Jumat, renungi kisah itu bahwasanya keyakinan akan membawa kepada keselamatan, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain juga Allah ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Nabi Musa alaihi wassalam pada saat berkata, saya adalah orang terpintar atau yang paling memahami hukum Allah di muka bumi. Maka Jibril AS datang pada saat itu menyampaikan, hai Musa, bukan kau orang yang paling mengetahui hukum Allah, tapi masih ada hamba Allah yang mengetahui, dan Allah menyuruh kau mencarinya. Maka mulailah diceritakan surah Al-Kahfi bagaimana Musa AS jalan mencari Khidir. Lalu pada saat bertemu dengan Khidir, dia minta, semoga engkau bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Apa kata Khidir? Tentang masalah pondasi keyakinan. Boleh kau belajar dengan aku, tapi dengan syarat. Jangan bertanya apa yang aku lakukan sampai aku yang jelaskan. Maka kata Musa, baik saya ingin, saya boleh jalankan itu. Kata Khidir, bagaimana kau bisa meyakini itu atau menjalani itu sementara kamu sendiri tidak akan bisa sabar melihat sesuatu yang belum pernah masuk di benak kamu. Dia mengatakan, saya coba bersabar. Maka terjadilah sesuatu yang unik pada saat itu. Dalam Al-Quran dan Surah Al-Kahfi diceritakan, Khidir naik di atas sebuah kapal dengan Musa alaihi wassalatu wassalam. Lalu tiba-tiba Nabi Khidir membolongi kapal-kapal pelayan. Padahal mereka orang miskin. Lalu Musa bertanya, hai Khidir, kenapa kau bolong-bolongin kapalnya para nelayan ini? Apa dosa mereka? Bukankah mereka orang miskin? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan jangan kau tanyakan apa yang saya lakukan sampai saya jelaskan? Maka kata Musa, baiklah, saya minta maaf. Lalu berjalan lagi sebentar beberapa langkah, diturun-turun di sebuah lembah atau di sebuah kota atau sebuah desa, tiba-tiba Nabi Khidir menangkap seorang anak kecil lalu membunuhnya. Maka Musa AS bertanya lagi, bagaimana bisa kau bunuh seorang anak kecil yang belum berdosa, belum balig? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan, kalau kau, ya, jangan kau tanyakan apa-apa yang belum saya jelaskan. Kalau saya sudah jelaskan, baru kau bertanya, baru kau ambil ilmunya. Maka kata Musa, baiklah, mulai sekarang saya tidak akan bertanya lagi. Sampai mereka berjalan, diringkaskan ceritanya dalam Al-Quran itu, bahwasanya mereka mampir di sebuah negeri atau sebuah kota, lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa minta tolong untuk nginap di kota itu. Di zaman dulu sebuah kota dibuatin sebuah benteng yang besar, ada pintu gerbang, mereka tidak bisa keluar dan masuk kecuali dengan izin pemilik benteng tersebut. Maka pada saat itu pun mereka menolak, karena Musa dan Khidir dianggap orang asing di situ. Mereka tidak mau kedua orang ini nginap di situ. Maka yang terjadi, Khidir pun pada saat mau keluar melihat ada tembok mau rubuh. Oleh Nabi Khidir disentuh tembok tersebut, tiba-tiba jadi bagus kembali. Nabi Musa AS cuma kasih masukan saja. Lalu berkata, wahai Khidir, kalau kau mau, cukuplah perbaikan tembok ini, kita minta sebagai balasan jasa supaya kita diizinkan nginap di tempat ini. Kata Khidir AS, saya sudah katakan, hai Musa, sekarang saatnya kita berpisah. Saya sudah bilang jangan menjelaskan apapun atau bertanya sebelum saya jelaskan. Maka kata Khidir, maka sekarang saya akan jelaskan kepadamu kenapa saya lakukan ketiga perbuatan tersebut yang membuat kau tadi kaget itu. Yang pertama, saya membolongi kapal-kapal para nelayan yang miskin itu karena Allah telah memberitakan kepada saya mukjizat, berita, karena Khidir AS juga seorang nabi, bahwasanya di situ ada raja zalim yang suka mengambil secara paksa kapal-kapal nelayan. Dan kalau dia melihat ada bolongan saja sedikit, dia tidak akan mengambil kapal tersebut. Allah suruh saya membolongin kapal-kapal itu, nanti nelayannya tinggal tambal sedikit saja. Tapi dengan itu mereka tidak kehilangan kapalnya. Anak kecil yang saya bunuh itu juga sesuai dengan perintah Allah. Karena anak itu sangat durhaka dengan kedua orang tuanya. Dan Allah menyuruh saya membunuhnya, maka pencipta dia menyuruh saya membunuhnya, maka tidak ada dosa bagi saya. Kemudian juga Allah ingin mengganti anak itu kalau meninggal sebelum balik, maka dia akan selamat karena belum ada hukum padanya. Serta Allah gantikan buat kedua orang tuanya anak yang saleh. Karena kedua orang tuanya orang saleh. Dan yang ketiga adalah, saya memperbaiki tembok itu bukan karena saya berharap balasan. Tapi di bawah tembok itu ada harta yang disimpan oleh ayah pemilik rumah itu. Jadi rumah itu rupanya dimiliki oleh dua anak yatim, ayah yang sudah meninggal. Di bawah tembok itu ayahnya meletakkan harta untuk kedua anaknya, tapi belum sempat dia jelaskan, kemudian dia meninggal dunia. Maka kalau rubuh tembok tersebut, masyarakat itu akan mengambil secara paksa. Maka saya disuruh oleh Allah perbaiki tembok tersebut, sampai sudah bagus tembok itu, barulah kemudian nanti satu waktu kalau mereka dewasa Allah rubuhkan, harta itu akan dimiliki oleh anak yatim tersebut. Ini kisah kedua yang Allah ajarkan kepada kita setiap Jumat baca, sesuatu yang Allah tentukan dan terapkan, walaupun mustahil di mata manusia, dibangun di atas pondasi keyakinannya. Dan yang ketiga kita tentang Zulkarnain, seorang raja yang berkuasa di muka bumi ini. Bagaimana dia menghadang dua suku besar, Ya'juj dan Ma'juj, untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi. Dan dengan izin Allah, dia bisa membendung dua suku tersebut dengan membuat sebuah benteng yang sangat kuat di antara dua gunung dari timah yang dipanaskan dengan besi-besi yang disusun dan dipanaskan juga. Maka kisah ini selalu disuruh kita ulang-ulangi karena di dalamnya berbasiskan atau membangun di atas keyakinan seorang muslim. Saudaraku seiman, Di dalam kisah lain, dalam surah Al-Ahzab, di perang Ahzab, perang Ahzab itu begini ceritanya. Di tahun 5 Hijriah, sempat orang-orang Yahudi yang dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah, dua suku namanya Qainuqa dan Nadir. Dua suku ini diusir oleh Nabi SAW dari Madinah. Lalu mereka bertempat di Khaybar, kurang lebih 183 kilo atau 180 kiloan dari kota Madinah. Mereka di sana merasa jengkel dengan Nabi SAW, mereka menggerakkan semua suku-suku Arab supaya mau menyerang Madinah. Terkumpul ada 4.000 orang dari Quraisy, 4.000 orang dari Qatafan, dari Yahudi sendiri ada 1.000, dari beberapa suku-suku kecil ada 100, ada 50 orang bergabunglah. Sampai mereka menjadi kelompok yang sangat besar. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, surah namanya kelompok-kelompok, surah nomor 33, menceritakan tentang kelompok-kelompok ini. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? 10.000 orang datang menyerang Madinah. Madinah waktu itu sebuah kota kecil. Di zaman Nabi SAW mungkin kalau kota Makassar ini, Madinah itu cuma seperempatnya, sangat kecil. Sangat kecil dan bentengnya juga tidak terlalu kuat. Maka Nabi SAW pada saat itu diperintahkan Allah untuk menggali parit supaya mereka tidak bisa masuk. 10.000 orang ini kalau masuk, maka mereka akan menghabiskan semua yang ada di Madinah. Karena pasukan muslimin cuma ada 1.000 orang saja, cuma 10% dari kekuatan mereka. Dan mereka ini semua berkuda. Tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keyakinan orang beriman, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Karena Nabi SAW mengatakan pada saat menghancurkan sebuah batu di Ahzab atau di Khandaq, di parit itu, beliau mengatakan, Allahu Akbar, Allah telah memperlihatkan kepadaku kerajaan umatku akan sampai ke pelosok-pelosok muka bumi ini. Maka orang-orang munafik sempat mengatakan, Muhammad menjamin buat kami. Muhammad mengatakan kami akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia umat Islam. Sementara sekarang pasukan Quraisy dan Ahzab di depan mata kami, kami bahkan tidak punya keamanan untuk pergi ke kamar kecil atau keluar dari rumah kami. Maka orang-orang beriman pada saat itu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 22, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tak kala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, pasukan Ahzab, kita bayangkan kalau kita ada di sebuah lokasi, jumlah kita cuma 1.000 orang, di depan kita 10.000 orang. Kalau zaman sekarang ini orang pakai tank semuanya. Kalau orang menggunakan kuda pada satu pasukan kuda, kudanya semua pakai besi, orangnya pun pakai besi semuanya. Dan ini kuda dilatih, di bagian kepalanya dipasang seperti tanduk, bisa menyeruduk dan membunuh orang juga. Terlatih. Maka pada saat orang-orang beriman melihat golongan-golongan tersebut, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Makanya maksudnya adalah kami sangat yakin walaupun sekuat ini pasukan depan mata kami, Allah sudah menjanjikan melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW kita akan menang. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan kepada Allah. Dan gara-gara itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka kemenangan. Di malam ke-44 atau malam 45 dari masa pengepungan Madinah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka angin yang sangat kencang dan dingin, membuat pasukan Ahzab itu hancur. Begitu juga pada saat terjadi perang Uhud, setelah 1.000 atau 700 orang pasukan muslimin, kurang lebih terbunuh 70 orang, sisa 630 orang. 630 orang ini waktu terbunuh, waktu terjadi peperangan Uhud dan muslimin dikalahkan, maka 630 orang termasuk Nabi Muhammad SAW semuanya luka, dari kepala mereka sampai kaki mereka. Minimal orang yang punya luka pada saat itu adalah 2 sabetan pedang. Kita bisa bayangkan teman-teman, kalau silat saja kena jari kita sudah sakitnya luar biasa. Sabetan pedang itu sangat besar, itu minimal luka. Ada yang terkena di bagian kepala dan bagian punggung itu paling minimal. Yang lainnya kena tombak, kena anak panah, luka semuanya. 630-an termasuk Nabi SAW pelipisnya berdarah alaihissalam, gigi beliau pecah dan juga pundak kiri beliau sakit. Kena dipukul oleh Ibnu Qamiyah dengan pedang, tapi tidak sempat luka. Cuma beliau mengatakan, aku merasakan sakitnya selama sebulan. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Malam itu, hari itu hari Sabtu, seluruh pasukan kesakitan. Pulang ke Madinah dalam kondisi terpukul. 70 orang terbunuh, mereka semua terluka dan pasukan muslimin tersebar kalah. Orang-orang Quraisy pulang bersorak-sorak. Yang terjadi, waktu sholat subuh yang hadir di saf cuma sedikit saja. Tiba-tiba turun wahyu. dari Allah Subhanahu wa taala pada saat itu memerintahkan Nabi SAW untuk menggerakkan 630 orang yang luka-luka itu, bangun sekarang, kejar kembali pasukan Quraisy itu. Tidak boleh ada orang baru, yang luka-luka kemarin itu yang bergerak. Maka Nabi SAW mengiklankan bahwasanya telah turun firman Allah SWT memerintahkan semua yang hadir di Uhud kemarin yang terluka untuk pergi menyerang kembali Quraisy. Subhanallah, ini ujian yang sangat berat. Kita bisa bayangkan teman-teman, kadang-kadang mungkin kaki kita kena bling saja, mungkin kita sudah tidak bisa hadir subuh di masjid. Tapi bagaimana para sahabat dari kepala sampai kaki semuanya luka, begitu tersebar di depan-depan rumah mereka, wahai muslimin yang hadir kemarin di Uhud, Nabi SAW memerintahkan kalian semua untuk mengejar Quraisy. Tidak ada satupun yang tinggal di rumah mereka. Sampai ditunggil sebuah kisah, dua orang anak muda, yang satu 15 tahun, yang satu 16 tahun, luka dari kepala sampai di kakinya. Kemudian mereka berdua di atas ranjang dan ditempelin dengan daun-daun oleh ibu mereka kena mengobati luka-luka mereka. Baru semalam ini, kalah dari peperangan. Maka mereka berdua mendengarkan ada satu orang teriak dari depan rumah, wahai muslimin yang hadir kemarin di Uhud, Rasulullah SAW menyuruh kalian berkumpul dan menyerang kembali Quraisy. Maka si kakak berkata pada adiknya, bagaimana kita bisa tinggal di ranjang ini sementara panggilan Rasulullah SAW sudah dikumandangkan? Kata adiknya, bagaimana kita bergerak? Semua badan kita dari kepala sampai kaki luka. Kata si kakak, saya akan menyeretmu sesaat dan kau seret aku sesaat. Maka dua-duanya saling seret menyeret di jalan Madinah sampai bergabung dengan pasukan muslimin yang membuat hampir satu kota Madinah meneteskan air mata. Dengan penuh keyakinan mereka kalau ini adalah perintah Allah dan Rasul dan pasti akan ada kemenangan. Bayangkan dari seluruh kepala sampai kaki luka. Maka mereka 630 orang bersama Nabi SAW berkumpul. Waktu Nabi SAW melihat, Nabi SAW sambil meneteskan air mata berkata, sungguh dengan inilah Allah berikan kemenangan. Maka mereka mengejar Quraisy sampai tiba di sebuah tempat namanya Hamrat Asad, kurang lebih jaraknya 80 km dari kota Madinah. Pas tiba di sana Quraisy mendengarkan, 2.800 orang pasukan Quraisy mendengar masalah itu. Sebenarnya mereka 3.000 orang, kurang lebih 2.940 orang berisi 60 orang mereka mati. Maka pada saat itu mereka mau kembali, mereka berpikir, ini siapa ini yang kembali? Apakah Muhammad membawa pasukan baru? Mereka kirim surat kepada pimpinan munafik Ubaidillah bin Abi Salul di Madinah. Lalu mereka mengatakan, ini yang berangkat sama Muhammad pasukan baru atau pasukan yang kemarin? Maka orang munafik menulis surat mengatakan, itu pasukan kemarin. Justru ternyata dengan perbuatan ini, orang-orang Quraisy mengatakan, sungguh tidak mungkin orang yang terluka keluar ingin berperang kecuali mereka ingin balas dendam. Mereka sudah siap mati. Maka karena itu orang-orang Quraisy tidak berani untuk kembali dan memerangi kaum muslimin. Dan akhirnya Nabi SAW tinggal di Hamrat Asad selama 3 hari dan membuktikan kepada dunia pada saat itu kalau muslimin tidak berani, tidak takut untuk mati. Dan dengan keyakinan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di dalam surah Al-Imran ayat 174 sampai 107. 173 sampai 174 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladziina qala lahumun naasu innan naasa tajma'u lakum fakhshawhum fazadahum iimaanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsassuhum suu' wattaba'u ridwaanallahi wallahu dzuu fadlin 'adziim. Yang artinya Allah berfirman, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka para sahabat tadi yang bangkit untuk pergi ke Hamrat Asad, dan kepada mereka orang-orang, pada saat orang-orang pada mengatakan, jadi rupanya itu tuh orang Quraisy mengutus satu orang yang punya lisan, bisa berbicara dan suaranya lantang, mengatakan kepada pasukan muslimin, pulanglah, percuma kalian datang, karena sungguhnya pasukan Quraisy akan datang dan membabi buta dan akan membunuh kalian semua. Ternyata pada saat utusan Quraisy berteriak-teriak gitu di pasukan muslimin, maka mereka mengatakan, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu hanya menambah keimanan para sahabat, keimanan mereka muslimin, dan mereka mengatakan, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong atau pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, mereka tidak ditimpa satu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Maksudnya adalah pada saat itu mereka kena tinggal selama 3 hari di sana, dan Quraisy tidak berani kembali, maka yang tadinya mereka sudah patah semangat untuk berjihad dan berperang, kembali lagi bangkit karena Allah, karena mengikuti perintah Allah dan yakin Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan memberikan kemenangan kepada mereka. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat melihat api yang dibakar oleh Namrud dan akan dilempar ke dalam api, Kita bisa bayangkan kalau kita di posisi semuanya orang lagi berkumpul satu kota, kita lagi dirantai, kemudian diseret di depan orang-orang, di depan kita ada api, dikatakan api yang dibakar oleh Namrud itu, kalau lewat burung di atasnya tiba-tiba jadi hangus karena besarnya. Dan bisa terlihat dari seluruh penjuru wilayah Babilonia pada saat itu, wilayah Irak, karena besarnya api tersebut. Digiring, Ibrahim AS dibawa dan akan dilempar ke dalam api tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang kita lakukan? Namrud cuma mau kau katakan aku Tuhanmu, bukan Allah. Itu saja, maka selamat dari api ini. Tapi Ibrahim AS dikatakan dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas, pada Allah bahwasanya beliau berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalah Ibrahim AS hina ulkiya finnar. Wa qalah Muhammadun hina qalu, innan nasa kan jama'u lakum faksyam fazadam imana. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketahuilah, pada saat Ibrahim AS melihat api dan akan dilempar di api, dia malah menambah keyakinannya sambil mengatakan, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Dan Nabi Muhammad SAW juga, kata Ibn Abbas, mengucapkan ini pada saat ditakut-takuti oleh Quraisy. Mereka mengatakan bahwasanya pulanglah, bubarlah pulang ke Madinah, karena orang Quraisy akan membabi buta membantai kalian. Dan ketahuilah dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan Ibn Abbas berkata, kana akhiru qawli Ibrahim alaihissalam hina ulkiya finnar hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketahuilah pada saat terakhir Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, maka kalimat terakhir yang terucapkan dari lisannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Yakin Allah akan menolongnya. Yang terjadi sesuatu di luar akal manusia. Apa yang terjadi pada saat itu? Allah ubah api yang fitrahnya panas tiba-tiba jadi dingin. Selama 3 hari Ibrahim AS dibakar, tidak terbakar pada saat itu. Dan membesar dipadamkan api, Namrud pun kaget bagaimana Ibrahim bisa selamat dari api tersebut. Musa AS pada saat dikejar oleh Fir'aun dan sudah sampai di depan mata. Kondisinya begini, Fir'aun ini punya pasukan belum pernah terkalahkan di zaman itu. Pasukannya sangat besar dan sangat kuat. Dia pada saat sakit hati dengan Musa AS karena penyihirnya dikalahkan, maka dia kumpulkan semua pasukan inti dia untuk melawan Musa. Padahal Musa AS tidak punya senjata kecuali tongkat kayu, dan seluruh pengikutnya Bani Israel itu jalan berlari pada saat itu membawa panci, membawa kambing, ternak. Tidak ada senjata mereka. Begitu Fir'aun melihat, Allah gambarkan, waktu sudah sampai di pinggir Laut Merah, Fir'aun, Musa AS sudah sama kaumnya di sana, di belakang, di depan mereka Laut Merah, mereka kalau loncat maka bisa tenggelam, karena jaraknya jauh sekali untuk menyeberang ke pesisir sebelah, dan di belakangnya ada pasukan Fir'aun. Maka Fir'aun itu bertanya, mana mereka itu? Lalu kata prajuritnya, itu sana. Maka Allah gambarkan bagaimana kesombongan Fir'aun. Dia mengatakan, innahum lasyirdhimatun qalilun. Itu mereka, jumlahnya kecil sekali, bantai saja. Maka Allah membiarkan Fir'aun sampai melihat Musa AS dan melihat tongkatnya. Maka begitu sudah dekat, orang-orang pengikutnya Nabi Musa mengatakan, ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, kita sudah kejangkau nih, pasti kita habis dibanten. Mereka dengan beringas, pakai pedang, segala macam, teriak-teriak dari jarak jauh dengan yel-yel mereka. Maka Musa mengatakan dengan penuh keyakinannya, dia mengatakan, kalla, inna ma'ya rabbi sayahdin. Gak mungkin, Tuhanku pasti akan memberikan petunjuk. Pada detik itu, lagi genting-gentingnya, maka Jibril Alaihissalam datang lalu berkata kepada Musa, hai Musa, Tuhanmu menyuruh engkau memukulkan tongkatmu. Kalau teman-teman pergi ke Turki satu waktu, ada museum di sana, museum itu masih menyimpan tongkat Nabi Musa. Menurut keyakinan orang-orang, masih itu tongkat Nabi Musa Alaihissalam. Kalaupun itu betul, saya pernah lihat, itu tipis sekali, cuma seperti ranting pohon saja biasa. Bukan sebuah tongkat yang besar, ada senjatanya, ada pedang misalnya yang melengket. Nah, ada kayu biasa, gitu kan? Itu juga digambarkan dalam surah Al-Qasas bahwasanya dia adalah ranting pohon yang kecil. Maka Musa alaihissalam diperintahkan oleh Jibril alaihissalam, pukulkan tongkatmu ke pinggir Laut Merah itu. Enggak ada perintah yang lain, itu saja, pukulkan. Musa pun alaihissalam belum tahu apa yang akan terjadi. Maka Musa AS dengan penuh keyakinan, Fir'aun sudah di belakang dengan mau membabi buta, maka dicambuk lagi pinggiran Laut Merah tersebut. Tiba-tiba Allah mengatakan, فَانْفَلَكَ فَقَانَ كُلُّ فِرْكٍ فَقَانَ كُلُّ فِرْكٍ كَالطَّوْبِ الْعَظِيمِ. Maka tiba-tiba air Laut Merah itu berdiri seperti dinding-dinding yang kokoh. Maka Bani Israel bisa melewati tanah itu dengan kering. Fir'aun itu bukan mau sadar, tapi dia malah ingin mengejar dengan ambisinya ingin membunuh Musa. Maka Allah SWT buat Bani Israel selamat. Pada saat Fir'aun masuk dengan pasukannya, turunlah air tersebut dan menenggelamkan mereka. Tapi bagaimana keyakinan Musa AS? Anda tahu kisah Maryam dalam surah Maryam, surah nomor 19 juga Allah gambarkan. Maryam seorang wanita yang sangat lemah. Pohon kurma, teman-teman sekalian, saya yakin di sini yang hadir, kalau yang Masya Allah, Allah berikan otot yang sangat kuat. Siapa di antara Anda yang besar ototnya ini bisa menggoyahkan pohon kurma, menggoyangkan pohon kelapa? Susah sekali. Tapi Allah gambarkan pada saat Maryam alaihissalam hamil Isa alaihissalam dan berada di bawah pohon dan dia sudah merasa kesakitan mau melahirkan, Allah mengatakan wahuzzi ilaiki bidizin nakhla tusakit alaiki rutuban janiya. Wahai Maryam, goncangkan pohon kurma di belakangmu, maka akan jatuh pohon buah-buah kurma yang matang supaya bisa dia makan dan memenuhi nutrisi dia karena dia lagi mau melahirkan. Maka Maryam alaihissalam tidak ragu sedikit pun, menyentuh pohon tersebut, goyang pohon kurma yang sangat kokoh tadi dan jatuh buah-buahnya. Ini butuh kekuatan yang sangat besar, tapi keyakinan yang membuat alaihissalatu wassalam Maryam berhasil mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan sekian banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Izinkan saya, teman-teman sekalian, menutup khutbah ini dengan beberapa kisah. Ini kisah-kisah ini berhubungan dengan masalah keyakinan. Dinukil sebuah kisah oleh Fudhal bin Iyad rahimahullah, salah satu tabi'in yang masyhur dengan keimanan. Dia mengatakan, ada seseorang anak muda di Kufa terkenal dengan keimanannya dan ibadahnya kepada Allah. Satu waktu anak muda ini melihat dia punya uang tinggal 1 dirham, tidak ada lagi uangnya, tinggal 1 dirham saja. Ya mungkin kalau kita 10.000 rupiah, dia tidak punya uang lagi. Dia lewat di pinggir jalan, ada 2 orang lagi jambak-jambakan rambut, lagi tarik-tarikan rambut, lagi berantem. Dia tanya, kenapa orang dua ini berantem? Maka kata orang-orang di sekitarnya, mereka berantem karena berebut 1 dirham. Maka kata orang ini 1 dirham, berhentilah berantem, ambillah. Gitu kan? Maka mereka pun berhenti berantem, lalu mereka membagi uang tersebut. Selesai. Begitu dia pulang, dia bilang sama istrinya, ceritanya begini tadi. Saya enggak ada uang lagi 1 dirham pun untuk kita makan, tapi akhirnya ada orang berantem, saya kasih. Kata istrinya, baiklah, kalau memang itu kau kasih demi kebaikan, tidak ada masalah. Mudah-mudahan Allah menggantikan buat kita. Suami istri dengan penuh keyakinan Allah akan gantikan, karena mereka pun mau makan tapi tidak ada uang lagi. Maka istrinya mengambil beberapa benda di rumahnya, cobalah bawa ini kamu jual. Lalu dia keliling seharian menjual barang bekas di rumahnya, enggak ada yang mau beli. Sampai waktu dia sudah mau pulang malam hari, maka dia temui ada satu orang penjual ikan, dan ikan itu sudah mengeluarkan bau yang busuk, kurang enak. Ini kata Fudhal bin Iyad, mengeluarkan bau busuk, gitu kan. Maka dia merasa sedih, orang ini merasa sedih melihat orang ini kesian sekali, iba. Orang ini jual ikan gak laku seharian. Maka dia bilang, saya seharian keliling mau menjual benda-benda dari rumah saya tidak laku. Kamu juga menjual ikan tidak laku. Bagaimana kalau kita barter saja? Kau ambil barang-barang ini mungkin bermanfaat buat kamu, saya ambil ikan karena saya kelaparan. Walaupun sudah busuk. Maka kata orang itu, baiklah, jazakallahu khairan, semoga Allah balas engkau dengan kebaikan. Diambillah benda-benda rumahnya oleh orang tersebut, ikannya diambil oleh orang ini. Lalu dia pulang ke rumah, dia bawa satu ekor ikan saja kecil, yang sudah busuk dia bawa. Dia mengatakan kepada istrinya, cobalah kamu bersihkan ikan ini, yang masih bisa kita ambil manfaat, kita makan. Karena sudah mau mati kelaparan. Maka istrinya masuk ke dapur, lalu dibersihkan ikan tersebut. Waktu dibedah 2 ikan itu, dia kagetkan dalam perut ikan itu ditemukan adalah sebuah mutiara yang sangat besar. Jadi bukan seperti biasanya, mutiara biasa kecil, ini besar. Digambarkan dalam kisah ini seperti telur ayam besarnya, dan ikan ini sangat kecil. Maka yang terjadi, istrinya mengatakan dengan kaget, wahai suamiku, lihatlah apa yang terjadi, apa yang aku temukan dalam perut ikan ini. Maka suami datang lalu melihat, ternyata ditemukan mutiara yang sangat besar tadi. Dia mengatakan, baiklah, saya tidak tahu nilainya, tapi mungkin rezeki Allah berikan kepada kita, saya coba datang kepada para ahli mutiara. Dan judul kisah ini disebutkan oleh Fudhal bin Iyad rahimahullah, bersedekah dengan penuh keyakinan 1 dirham, Allah ganti dengan 120 ribu dirham. Maka yang terjadi, teman-teman sekalian, dia pun pergi kepada satu orang ahli mutiara, dicek sama dia, maka tiba-tiba dia mengatakan, saya akan bayar mutiaramu ini dengan nilai 40 ribu dirham. Cash kalau kau mau sekarang. Tapi dia rupanya belum sempat menjawab karena gembiranya, orang ini tiba-tiba mengatakan, kalau kau ingin lebih, cobalah kau pergi kepada fulan, mungkin dia akan beli lebih mahal. Maka dia pergi ke orang kedua. Dia perlihatkan, orang kedua menawar tanpa banyak bicara, mengatakan saya akan bayar 80 ribu dirham. Terus dia diam, dia tidak tahu harus ucapin apa karena gembiranya. Orang ini langsung mengatakan, kalau kau ingin lebih, pergilah kepada fulan, mungkin dia akan lebih beli. Maka pergilah kepada orang ketiga. Lalu orang ketiga ini pun mengatakan saya akan beli darimu 120 ribu dirham dan saya yakin tidak ada yang membayar lebih daripada itu. Maka dia mengatakan saya setuju. Dibawalah sama dia setiap 12 kantong, satu kantong isinya 10 ribu dirham. Ini kalau kita sekarang jumlahnya ratusan juta rupiah, yang dia korbankan cuma sekitar 10 ribu rupiah saja. Lalu kemudian dia bawa pulang ke rumahnya, dia mengatakan pada istrinya, ini loh kisahnya yang terjadi. Maka dengan istrinya bersyukur kepada Allah, baru duduk cobaan Allah datang lagi. Diketuk pintunya oleh seseorang fakir, lalu orang fakir ini mengetuknya mengatakan, saya sudah seharian tidak makan. Maka dia mengatakan dalam dirinya, sungguh orang ini telah tertimpa apa yang menimpaku. Maka dia bilang, masuklah, saya baru dapat rezeki ini 120 ribu dirham. Dia bilang semua sama orang miskin itu. Maka saya dulu seperti kamu keadaannya kemarin, ambillah setengah, kita bagi dua. Saya yakin ini mungkin Allah berikan rezeki ini untuk kamu. Maka orang miskin itu mengambil setengah, 66 kantong isinya 60 ribu dirham. Lalu dia pergi, beberapa saat dia kembali, lalu dia mengatakan, ketahuilah, aku bukanlah orang miskin, tapi aku utusan Tuhanmu yang ingin menyampaikan kepadamu bahwasanya aku disuruh mengujimu. Dan Allah memberitahukan kepadamu berita sebenarnya, balasan satu dirhammu yang kau berikan karena Allah yakin karena Allah akan balas itu, Allah akan ganti dengan 20 kintor. Satu kintornya senilai dengan 120 ribu dirham ini. Maka dikasihlah kembali kepada orang ini, kemudian dia menggunakan untuk kehidupannya dan sampai anak cucunya pun bisa menggunakan harta tersebut. Semua dibangun di atas keyakinan. Begitu juga Suhaib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Saya tinggal butuh 2 menit insyaallah untuk ini. Suhaib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, waktu dia seorang miskin datang ke Mekah, kemudian bekerja sampainya menjadi orang kaya. Waktu dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin hijrah ke Madinah. Rupanya orang-orang Quraisy mengejarnya karena dia membawa seluruh hartanya. Dia bawa seluruh hartanya. Maka pada saat dia bawa hartanya, orang-orang Quraisy mengejar. Lalu orang Quraisy ingin memanah dia dari jauh. Dia pun berhenti, lalu dia mengeluarkan anak-anak panahnya. Lalu dia mengatakan, wahai Quraisy, kalian tahu tidak ada orang yang lebih mahir menggunakan panah di antara kalian melebihi aku. Demi Allah, aku tidak akan biarkan kalian mendekati aku kecuali aku akan lepaskan anak panah ini. Setelah itu pun aku akan menghadapi kalian dengan pedangku. Dan kalian tahu aku juga orang yang paling mahir menggunakan pedang. Maka orang-orang Quraisy diam pada saat itu, karena yang mengeroyok dia banyak sekali. Pada saat dia lihat orang-orang Quraisy ini terdiam, Suhaib mengatakan, begini saja, kalau kalian memang tujuannya mengejar karena hartaku, kalian anggap ini hak kalian, maka aku akan tinggalkan hartaku. Kalau aku tinggalkan harta, apakah kalian akan biarkan aku? Mereka bilang, tentu saja, harta itu aja yang kami inginkan. Maka Suhaib pun membiarkan harta tersebut, kemudian beliau pergi hijrah ke Madinah dengan penuh keyakinan Allah pasti akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Pada saat dia tiba di Madinah, maka Nabi SAW langsung tersenyum menyambutnya sambil mengatakan, telah beruntung perniaganmu wahai Abu Yahya. Maksudnya Suhaib radhiyallahu anhu. Lalu turunlah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 207 tentang Suhaib radhiyallahu anhu, karena dia penuh keyakinan meninggalkan hartanya karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi ma yashyi nafsu ibtigha'a mardhatillah, dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena ingin mencari keridhaan Allah, dan dengan itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki yang sangat luas baginya di Madinah. Terakhir teman-teman sekalian, saya akan tutup dengan kisah tentang seorang pengusaha besar di Saudi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia perusahaan-perusahaan yang besar, padahal dia tadinya adalah seorang pegawai saja. Disebutkan sebuah kisah, dia pernah kerja di tempat bea cukai di Saudi. Kemudian dia termasuk orang yang selalu menolak sogok menyogok. Dia tidak mau sama sekali dibayar. Apa yang merupakan peraturan diikuti sama dia. Kalau enggak dibiarkan, dia tidak berani untuk melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja hampir tiap hari orang datang ke mejanya mengantarkan amplop mengatakan, inilah hakmu, ambillah dari perusahaan kami. Kamu telah bantu kami. Dia mengatakan, saya tidak pernah buat apa-apa. Anda punya hak, saya izinkan. Yang tidak punya, saya tidak izinkan. Tapi karena ini selalu tiap hari terjadi dan dia tahu seorang atasan dia selalu saja menerima sogokan dan datang kepada dia sambil mengatakan, ketahuilah bahwasanya ini adalah harta yang Allah mudahkan buat kita, ambil saja. Dia mengatakan, tidak demi Allah, saya tahu ini harta yang tidak benar, karena orang-orang yang tidak punya hak pun akan mendapatkan. Maka dia pun meninggalkan pekerjaan tersebut. Dia mengatakan, dalam kondisi saya punya jabatan yang tinggi, gaji yang besar, peluang-peluang yang besar, saya tinggalkan. Maka saya mulai dari nol lagi. Dia bilang, dengan beberapa waktu, dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah akan menggantikan saya yang lebih baik, sesuai dengan hadis Nabi SAW, man taraka syanillah abdalahu khairan min Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Maka saya pun yakin. Beberapa waktu kemudian ada seseorang memberikan kepada saya tiba-tiba hadiah, seorang yang kaya, yang kenal saya dan saya berhenti kerja, dia tahu saya sekarang menganggur, memberikan saya sebuah kapal kecil yang saya gunakan untuk mengangkut barang-barang orang. Karena orang mengetahui dan mendengar kisah saya meninggalkan kantor karena tidak mau suap-menyuap, maka akhirnya orang pada titipin barang karena tahu saya amanah. Sampai akhirnya beberapa waktu saya punya 2 kapal, 3 kapal, 4 kapal, sampai saya punya sekian banyak kapal dan orang makin mempercayakan barang-barangnya kepada saya. Satu waktu dia bilang, kapal, salah satu kapal saya mendabrak sebuah karang, kemudian pecah, rusaklah. Karena kapten kapalnya tertidur. Lalu ada kebetulan pada saat kasus terjadi, ada satu polisi yang datang, kemudian polisi di laut itu kemudian datang dan ingin menengahi permasalahan. Lalu saya mengatakan tidak perlu, saya sudah memaafkan orang ini. Maka polisi itu pun kaget, kenapa kok begitu mudah saya memaafkan? Lalu saya membacakan firman Allah SWT, wal afina anin nas, dan Allah suka dengan orang-orang yang memaafkan orang lain. Dan dia tidak sengaja dia tertidur. Maka polisi itu pun kagum gitu. Maka berjalan waktu dia bilang, saya tinggalkan, usaha saya makin jalan. Maka kepala polisi tersebut tiba-tiba punya jabatan yang tinggi di kerajaan Saudi. Dan akhirnya dia punya banyak sekali kapal-kapal yang akan masuk melalui pelabuhan Saudi, dia bilang. Maka dia mengingat saya pada saat itu, lalu dia tidak memberikan izin untuk masuk kecuali melalui saya saja. Dan akhirnya Allah bukakan rezeki yang luar biasa hanya karena meninggalkan sesuatu yang haram. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dari apa yang semua kita sampaikan ini, bangunlah ya kehidupan kita sebagai seorang muslim di atas keyakinan bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, janji Allah pasti benar, ancaman Allah pasti benar. Setiap kita beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah sudah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Sebagaimana kita yakin orang yang berbuat kedzaliman pasti akan dihukum oleh Allah, tidak ada keraguan dalam masalah tersebut.
2: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Onde, di apa Hayati?
1: Iku wo berdarah batuk kau calik lah wo.
0: Lain nak TBC kau nak. Capek lah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langgisar FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabarnya malam hari ini, sahabat? Semoga semuanya sehat, semangat, dan tentunya sedang menikmati suasana malam minggu yang seru. Malam minggu ini memang selalu punya cerita, sahabat. Ada yang lagi nongkrong juga bersama teman, jalan sama keluarga, menikmati kopi favorit, masih di perjalanan juga mungkin ada kali ya. Justru nih membeli rebahan sambil mendengarkan radio Langkis FM juga ada. Apapun aktivitasnya, terima kasih sudah membeli kita di Langkis FM sebagai sahabat untuk malam hari ini. Dan menemani malam ini yang cukup berwarna-warni gitu ya. Kan banyak acara-acara juga. Di Pantai Cocok juga ada acara dan di PCC juga ada acara nih. Banyak begitu bertabur acara. Oke, untuk malam hari ini musik kalau mudah menemani sahabat sampai jam 10. Yang mau bergabung nanti boleh sahabat ya di 0811 6619 1220. Selamat malam untuk semuanya. Selamat bersantap makan malam aja nih untuk yang lagi makan malam. Siapapun itu yang akan menemani gitu ya kan. Semoga kita akan selalu menemani dengan teman-teman yang asik aja. Dan selamat malam juga nih yang berada di sekitaran utara sampai selatan, Kabupaten Pesisir Selatan. Gak kita sebut nama satu-satu ya, durasi juga, dan pokoknya kenal yang lagi stay tune terus di Sma 1,2 Langkis FM. Edisi Sabtu 11 Juli 2026, adakah yang berulang tahun hari ini? Ada kali ya, kita doakan aja panjang umur, sehat selalu dan semoga bahagia, sukses dan kedepannya lebih mantap, lancar, luncur. Kita sapa dulu buat Adit. Halo, selamat malam Adit. Ya Adit. Baik, sehat, aman, damai, sentosa, luar biasa.
1: Sudah makan malam kan?
0: Sudah dong Adit.
1: Sama-sama Adit, tidak makan juga. Halo.
0: Iya, sudah makan malam Adit. Apa nih bro, acaranya hari ini Adit?
1: Oh, acaranya dengan radio aja malam ini sama Kak Devin malam ini
0: FM. Dengar radio aja.
1: Nanti siap sudah ini.
0: Enggak ada kemana-mana.
1: Nonton sekian nanti.
0: Okay, siap.
1: Aplikasi ini HP kan udah canggih, ada aplikasi TV sekarang.
0: Iya. Benar ya. Dit, semuanya bisa gitu ya.
1: Kemarin ada si Fana yang di Indonesia ya, anak terusannya masuk ini Akademi 8 ya, kata siapa?
0: Pak Bupati.
1: Kata Adel kemarin ada si Fana anak terusan audisi Akademi 8 di Indonesia katanya.
0: Iya dong.
1: Terusan.
0: Yang di Tarusan. Orang
1: terusan iya ada kak.
0: Iya benar.
1: Di mana dekat di Tarusan si Fananya kak?
0: Kurang tahu juga kafe ini, pokoknya orang Tarusan dit, katanya di Kapu kalau nggak salah ya.
1: Ini Kapu.
0: Iya.
1: Semoga benang deh si Fana di Indosiar. Gimana nih kak, cuaca di Painan kak?
0: Cuaca di Painan nih mantap dit.
1: Kalau boleh tadi nangan-nangan kabar ada acara di Pantai Carocok ya.
0: Iya Adit, kan ada acara nih gebiar pajak itu kan sampai malam ternyata lo Dit, ya kan?
1: Ya gebiar pajak dengan kamar.
0: Sampai malam acaranya, gimana mau ke Cerocok Adit atau lihat di apa aja di CCTV aja?
1: Ya, iya. Ya, tapi apa kalau artis ya di sana?
0: Ada. Kalau boleh tahu, kan? Ada siapa ya? Ada pokoknya ada band lah kalau nggak salah nih, band yang akan menghiburnya Painan Kota Tercinta.
1: Oh ada band ya, bukan artis Minang ya kak?
0: Bukan.
1: Ini gimana kak Lentinta di luar PCC kak, di dekat studio gini?
0: Yang dekat apa maksudnya nih? Cuacanya
1: dekat radio gitu lalu lintas.
0: Oh, lalu lintas lancar sekarang loh, Dit. Karena kenapa? Karena malam ini ada acara juga. Iya, acara nih grand finalnya Duta Genre nih sekarang.
1: Mana tuh, Kak?
0: Di PCC di atas.
1: Oh, grand final Duta Genre enggak diliput ya? Mau dengar dong acaranya?
0: Enggak deh kayaknya.
1: Jauh juga nih di Kota Padang mau dengar Duta Genre.
0: Nanti mungkin bisa lewat apanya ya? Enggak, streamingnya enggak ada kayak ini. Pokoknya kita nggak bisa liput deh kayaknya nih untuk malam ini, Dit. Cuma ngasih tahu aja karena ada acara nih kegiatan apa grand final Duta Genre ya, untuk hari ini.
1: Boleh request nggak?
0: Boleh, Dit. Apa requestnya?
1: Request lagu India, Kak.
0: India judulnya apa nih?
1: Judul lagunya Maheru, Kak.
0: My Hero, ada dong, Adit. Tadi kita puterin ya.
1: Ini salam.
0: Boleh dong.
1: Salam buat Kak V yang lagi siaran. Semoga jaya selalu, Langis FM jaya di udara sampai tahun berikutnya atau tahun depan lah.
0: Iya, Adit.
1: Salam untuknya Kak Bang Rio Kipo yang ada di mana? Di Selindo ya. Eci Daniel.
0: Iya, lanjut.
1: Adel Febri. Mukus saja deh, Kak.
0: Mukus saja semuanya.
1: Ya, Kak, boleh dua enggak, Kak, lagunya, Kak?
0: Boleh, apa satu lagi?
1: Satu lagi dari Febri. Apa yang bagus ya? Kalau lagu slow rock apa yang bagus, Kak, malam ini, Kak?
0: Apa ya, tapi juga kurang tahu nih suka hati Adit apa nih.
1: Sukanya lagi mau lagu Pauzana, mau
0: judulnya
1: apa ya, apa deh, Maulana Wijaya aja deh, Gagar Melangkai Hati.
0: Aduh. Ujung-ujungnya ya kan gagal merangkai hati.
1: Oh, Gagar Melangkai Hati udah lama nggak lagu itu nggak diputar di radio Langkis FM.
0: Iya. Ini ada Bang Musjaya nih sih di belakang nih.
1: Salam untuk Bang Musjaya. Salam kenal atau salam apa? Salam kompak.
0: Salam kompak selalu. Nah.

0: bilangin nomornya gitu.
1: Nggak hafal kan, kalau 9120 kan hafal 0811-6619120.
0: Iya, ini sayangnya juga nanti yang lewat gabung lewat telepon nggak bisa loh, Dit. Ya kemarin banyak yang nanya, kenapa nomor radio nggak bisa telepon biasa, katanya. Kita kan nggak semuanya punya Android gitu. Nanti diusahakan gitu nanti sama Pak Zal, siapa tahu bisa jadi ini nomor yang ini juga gitu ya kan, atau ganti nomor gitu.
1: Enggak, kan kirim dong, enggak ada nomornya kan.
0: Belum nanti sabar, masih proses. Kalau kita mah kalau yang ganti-ganti nomor pasti yang bagus-bagus lah ya, dicari nomornya yang mudah dihafal gitu. Sayang juga nih kayaknya Cunadi nggak bisa gabung, Bunda Sia juga nggak bisa gabung, apalagi siapa ya yang kemarin yang pakai telepon biasa. Oh ya, Ayah Ferdi kemarin katanya juga. Jadi agak susah gitu. Kadang ada juga yang pakai WhatsApp, ada yang enggak, Dit. Nah itu dia.
1: Gini aja deh kak, awal kak kan lagi saya ngerti nomor nih, kirim aja aja kak Adit. Nomornya nanti ada disimpan, tolong sama kawan.
0: Iya nanti belum apa nih, belum datang nomornya gitu, masih diproses. Sabar.
1: Aduh, nggak bisa gabung juga kalau lagi saya kalau nanti nomor.
0: Nggak, kan udah dibilangin nantinya, Dit. Ya udah pakai ini aja dulu ya kan. Nanti dibilangin juga. Kalau nggak kita nggak ada Adit kan nggak seru juga kalau nggak ada Adit.
1: Ya itu kalau soalnya kalau ganti nomor,
0: nggak ada yang susah loh sa. Iya masalahnya gini loh, Dit, kita ganti nomor ini pasti juga nanti diinformasikan, siapa tahu nanti berulang kali gitu biar diingat kembali. Ya karena ada yang kenapa, karena keterbatasan. Nah itu dia tadi ya.
1: Iya kak, itu aja deh kak.
0: Oke Adit, baik, makasih Adit berga sudah bergabung.
1: Assalamualaikum kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Adit. Bang Musdiaya nih, kenapa di miskom-miskom aja? Bukan sore lagi, udah malam ini Bujang Gaga. Yeah. Halo, lagi saya FM. Selamat malam.
2: Gimana kabarnya? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat berkat doanya.
2: Itu tapi aja.
0: Iya, baik-baik aja.
2: Gimana malam minggunya Kak Vivi?
0: Gimana malam minggunya Kak Vivi, mah di sini aja, suara Kak Vivi kemana-mana.
2: Ntar habis siaran mah pergi.
0: Gak ada, kita mah habis siaran jam 10. Paling juga nanti ke Caroco ya kan, lihat Naga Band.
2: Ya, kan. Nah, kan
0: aplikasi
2: kan 6 tadi.
0: Iya.
2: Yang ramai itu banyak.
0: Iya, ini programnya juga tadi kan ada acara itu juga kan, gebiar pajak.
2: Apa di Taplow Cirocok yang baru itu ramai.
0: Oh, yang di belakangnya.
2: Lagi mana tari terkenal.
0: Iya, matahari terbenam. Nah, lihat keindahan alam ya. Ini kalau dilihat dari pantauan CCTV-nya nih emang lagi ramai sekarang nih.
2: Ramaian yang di Taplow dibanding yang dekat Masjid Rapungnya pada tempat antri mainan itu.
0: Enggak, acara ini loh yang di depan. Kak Vini cuma lihatnya di CCTV aja nih kayaknya. Nih yeah, penampilan Naga Band ya, kita lihatnya di CCTV aja nih. Walaupun nggak pergi ke sana, jelas sekali di sini.
2: Karena radio nanti TV juga jam 10, jelang jam 12 kan masih bisa.
0: Iya, kalau nggak ngantuk kita nggak pasain juga. Karena kenapa? Karena kami juga bisa lihat dari sini aja gitu loh, dari CCTV aja kita lihat.
2: Ya, benar tahu dia pendengar-pendengar lagi show di sana, ketemuan banyak nanti kan bisa.
0: Iya, nanti kalau kita untuk jumpa fansnya ada loh nanti.
2: Kalau semalam kan di Taman Spora nobar.
0: Iya, nobar.
2: Nonton bareng. Artis ya Persis Selatan, ya itunya daerah terusan daerah Kapur.
0: Iya, daerah Kapur. Kan? Benar.
2: Kapur di sana ya. Sama semalam nonton tuh. di

0: Kita masih sekolah.
1: Oh, sampai jam berapa?
0: Ah, sampai selesai.
1: Oh, sampai selesai. Iya, Kak Vi nontonnya nggak sampai ke sana juga.
0: Enggak, ramai juga lah.
1: Lumayan ya.
0: Sekarang cuacanya mendukung pula itu.
1: Iya, ini sekarang juga cuaca mendukung gitu ya, kegiatan juga banyak. Kalau di sekarang di PCC-nya juga ada kegiatan di Grand Final Duta Jendre ya. Di gedung PCC ini bertabur acara nih menjelang ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia nih.
0: Ya sekarang kan itu Kavi lagi puncak liburan, makanya ramai hari ini. Apalagi besok
1: ya. Ini yang jualan ini juga ya. Banyak nih, lagi ramai nih di Trocok nih. Banyak yang UMKM ya.
0: UMKM itu kan udah mulai kita semuanya sekolah lagi.
1: Jadi dihabisin masa-masa liburan ini.
0: Aduh,
1: iya. Siap, baik. Ini Mas Jaya juga nanti mau kesini deh kayaknya. Oh gitu, ya deh. Mariko siapa nih Mas Jaya?
0: Ekspresinya dari apa itu tadi? Melita, aku bahagia ada.
1: Ada. Ada satu lagi apa?
0: Ah, dari Bollywood lah. Itunya Amko Homise Ceralo, ada tuh.
1: Ada. Nanti kita putarkan ya.
0: Ya itu kan lagu kenangan kita waktu SMP dulu itu. Sedang ngetop-ngetopnya tuh film Bollywoodnya.
1: Hamko ya, Homise Ceralo ada. Nanti kita puterin. Oh, ya.
0: Salamnya buat Kak Vi.
1: Boleh deh buat siapa?
0: Salamnya terutama dulu buat Kak Vivi yang ada di Radio Langkis FM. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Salam juga buat Adit yang di Padang. Dan buat Pak Jamber di Bayang, Putri Lubek.
1: Iya.
0: Putri Malu di Lapan, kemudian Pak Oga di Sago. Bang Faisal, gimana kabarnya? Masih bekerja di perusahaan, nggak pulang ini?
1: Oh iya, Pak. Biasanya Pak Faisal juga bergabung lewat WhatsApp nih.
0: Sebenarnya dia sudah kemalaman pulang kerjanya itu, Kak Fi.
1: Oh, biasanya kemalaman gitu?
0: Iya, buat Ayah Ferdi di Tarusan. Iya. Kemudian buat Uncunadi di Mato Painan.
1: Iya, Uncunadi ini kayaknya jarang gabung lagi nih.
0: Muncul nadinya kafe
1: biasanya
0: dibungkus aja lah semuanya.
1: Oke, okay, siap baik.
0: Iya, pendengar setia Langkisau FM aja.
1: Iya.
0: Nah, burung nuri, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buatnya Mas Jaya ya, yang sudah bergabung juga. Nih dua ratunya yang di foto profil ya. Salam nih buat yang di foto profil ya Mus Jaya. Kita sapa juga nih buat semuanya di malam minggu ini yang gak kemana-mana atau memang lagi siap-siap mau ke Pantai Cerocok Final. Luar biasa ramai nih karena lagi acara juga nih, penampilan dari Naga Band ya dalam rangka gebiar pajak nanti tadi. Jadi hiburan malamnya juga ada. Jadi untuk sahabat-sahabat semua, jangan sedih, jangan bimbang, gak bisa keluar malam ini. Kita hadir menemani ya, karena kami juga akan selalu hadir menemani sampai jam 10. Informasi waktu ibadah sholat isya hari ini sahabat di pukul 19.40 menit ya. Jadi ada sekitar waktu 10 menit lagi sebelum kita menaikkan ibadah sholat isya. Untuk dari pantauan CCTV kita lihat untuk hari ini lancar-lancar jaya, aman, dan gak ada hal yang patut kita informasikan yang terlalu berat gitu ya kan. Karena memang lagi lancar-lancar juga semuanya. Di Pantai Cerocok Painan yang dari CCTV panggung utama, ini lagi persiapan gitu ya kata, nih lagi persiapan juga untuk penampilan dari Naga Band. Dan juga ada UMKM juga nih kayaknya di Pantai Cerocok Painan. Yuk merapat, yang jauh merapat ya. kalau sampai ketinggalan nih untuk melihat acara ini. Dan juga di PCC sendiri di gedung Panangko Pancasila Center lantai 1 pada Vivi, lantai 2-nya ada program acara Grand Final Duta Genre 2026. Waduh, bertabur acara. Wah, luar biasa, semangat semangat semangat nih ya, terutama untuk Mas J. Ya, untuk sahabat kita hadirkan dulu ada juga stik sahabat malam untuk menemani untuk siapapun yang mendengarkan di 91,2 lagi saya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
2: Oh ya?
3: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo!
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2:203.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2:203.143.152.154.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Undi, wow, berdarah batu Hayati ya.
2: Undi, di apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batu ko calik lah wo.
2: Lain tak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariso ke puskesmas.
3: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

91,2 lagi saya FM. Selamat malam untuk semuanya. Dimana 53 jam pukul 8 malam hari ini. Selamat beraktivitas saja untuk semuanya. Malam minggu biasanya untuk sahabat yang lagi nongkrong juga sama teman, mungkin yang lagi ke Pantai Selocok juga hari ini, dan yang lagi ngobrol santai juga tentang malam minggu penuh acara, yang bahas tentang nongkrong juga, hiburan kuliner, kegiatan seru juga, sampai cerita unik dari sahabat semua ya. Jadi di sini sahabat yang mau memilih berburu kuliner malam ini ada nih di Pantai Selocok Pioneer, semua UMKM di sana ya. Dan kalau untuk malam minggu ini sahabat lagi di mana, sama siapa, atau mungkin ada acara spesial nggak sih, atau cuma santai di rumah aja? Nah di sini sahabat, buat yang sedang berkendara malam ini tetap utamakan keselamatan ya. Jangan memaksakan berkendara kalau sudah mengantuk. Pastikan kendaraan dalam kondisi baik, gunakan helm ataupun sabuk pengaman, dan jangan bermain ponsel saat mengemudi juga. Semoga perjalanan sahabat semuanya selalu aman sampai tujuan. Juga menghabiskan waktu bersama keluarga sahabat malam ini gak ada salahnya juga ya. Dan ternyata itu bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Tidak harus mahal sahabat, ngobrol sambil menikmati teh hangat juga, jalan santai ataupun sekedar mendengarkan musik bersama juga bisa menjadi momen yang berharga, karena kebahagiaan sering kali hadir dari hal-hal yang sederhana.

0816 1961 120 yang mau bergabung silakan ya. Masih ada waktu dan masih ada kesempatan juga untuk kita nih sahabat yang mau bergabung malam ini, mendengarkan teman-teman yang sudah kita siapkan ataupun yang nanti sahabat request, boleh silakan ya, kita tunggu nih.

Oke, kita hadirkan dulu ada Ona Heta Rua ya, dengan korban menemani untuk malam hari ini, yang berasa jadi korban. Waduh, sakit ya. Oke deh, kita dengerin dulu.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Mama, mau gua pagi-pagi. Ala masih tak mungkin. Mau. Oh, mau. Sibuk mana mau ma? Subuh hari baru mau. Ayo, ala le.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo si ko Itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah Mak Uwo ko setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
0: Bak aku tak gagal mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uang sarok ko sore encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, siko nampak

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.

91,2 lagi Kisah FM sama di mana 32.09 malam ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan, dan semoga apapun aktivitas sahabat di malam ini selalu membawa kebahagiaan dan menjadi kenangan yang indah. Terima kasih juga untuk semua yang sudah mengirim salam tadi ataupun request juga. Tetap jaga kesehatan, hati-hati di jalan, dan semoga malam minggu ini menjadi malam yang menyenangkan. Nanti kita akan tutup sahabat dengan liputan berita malam sesaat lagi. Tetap bersama kita di sini 91,2 Langkis FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Haji Agusaling Panjang 91,2 Langkisan FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sudah kita siapkan di liputan pertama malam edisi hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, di mana Listian Rajoni mengatakan biaya haji 2027 belum diputuskan, DPR akan membahas seluruh komponen pembiayaan. Ramainya perbincangan mengenai usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi mendapatkan perhatian anggota Komisi 8 DPR RI Listian Rajoni. Ia juga menegaskan bahwa angka yang beredar saat ini masih sebatas usulan pemerintah dan belum menjadi keputusan final. Dijelaskan, pembahasan tidak hanya berfokus pada besaran angka akhir, tapi juga mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi biaya penyelenggaraan haji. Di antaranya kenaikan harga tur, biaya layanan di Arab Saudi, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap rial Saudi. Selisih antara total PPIH dan BP selama ini ditutup melalui nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Dan Lista juga menegaskan Komisi 8 RI akan memastikan keseimbangan antara, maksud kami Komisi 8 DPR RI akan memastikan keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi masyarakat dan keberlanjutan dana haji. Sebelumnya pemerintah mengusulkan untuk tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi ini, di mana untuk para jemaah yang bekerja sama bersama Komisi 8 DPR RI, namun usulan tersebut masih akan dibahas secara komprehensif melalui panja haji sebelum diambil putusan bersama. Dan ia juga minta masyarakat menunggu hasil pembahasan resmi. Seluruh komponen biaya masih akan dikaji secara detail sebelum BP dan BP tahun 2027 ditetapkan. Informasi berikutnya, sahabat, tekan angka kematian akibat kanker, Gubernur Sumatera Barat dorong gerakan deteksi dini jadi program bersama. Gubernur Sumatera Barat, Nurdin Syahrullah, menegaskan bahwa deteksi dini merupakan langkah paling efektif untuk menekan angka kematian akibat kanker. Nurdin juga membuka Poisum Awam Kanker 2026, di mana Sumatera Barat memiliki modal yang cukup kuat untuk percepat upaya deteksi dini kanker. Untuk mendukung percepatan itu, sahabat, Gubernur juga mendorong optimalisasi seluruh potensi daerah. Dan Meldi juga mengungkapkan bahwa Sumatera Barat saat ini didukung 78 rumah sakit, sekitar 250 puskesmas, dan lebih dari 9.000 tenaga perawat, serta 1.035 dokter. Menurutnya, potensi tersebut harus dioptimalkan untuk memperluas cakupan layanan screening kanker di seluruh daerah. Sementara itu, sahabat, Ketua Panitia Dr. Doli Nurdin Lubis menyatakan bahwa simposium tersebut menjadi wadah memperkuat kolaborasi antara pemerintah, rumah sakit, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan masyarakat dalam upaya penanggulangan kanker di Sumatera Barat. Yang menjelaskan kegiatan dilaksanakan secara bersama melalui tiga agenda utama, yakni simposium awal kanker yang diikuti 75 peserta, pelatihan manajemen lesi prakanker bagi sekitar 50 dokter spesialis kebidanan, serta seminar di mana manajemen kekuatan otot dasar panggul yang diikuti para bidan dan berbagai daerah di Sumatera Barat. Itulah, sahabat, mungkin informasi yang dapat kita hadirkan di liputan berita malam sekaligus mengakhiri kebersamaan kita malam hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026. Saya Vivi Fikri yang bertugas pamit untuk suara dari ruang dengar sahabat. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.